0: Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Ya, warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerja

0: Teknologi dan Layanan Telekomunikasi, Konservasi dan Restorasi Kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasulati Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana

0: kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandia Fandi, RRI.3 terus mendara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency

0: peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
1: Bapak Surya.

0: Indonesia merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global south. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari global south. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
0: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau. Lalu penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amrin Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
3: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juli, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
4: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
3: Optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
4: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
5: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
4: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
6: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
4: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Subanda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan pakan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
6: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
4: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dedi Handoyo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.

0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak loncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa, tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini memang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan tumpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.

0: Dari jumlah ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman Binus Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
1: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari beberapa kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
0: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
2: Kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri acara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
0: Duta Besar Beri Judi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Ratu Manasari, Pratama RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada, dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reuters dan Yoi. Namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Masuk babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Yoi melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun, tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Andoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan

Jadikan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

menemukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perbedaan bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam

Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan,

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya, pendengar. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id kami hadirkan untuk Anda di musik dan informasi pagi ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya ya, yang sedang menikmati berbagai informasi terupdate ya dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar. Dan informasi bahwa tim Jaksa Eksekutor Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengeksekusi terpidana perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial atau bansos penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020. Dr. Andus Joseph Rahanten, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan tanggal 18 Juni yang telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Pelaksanaan eksekusi dipimpin Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Ishak Muskita. Dan pendengar, selaku jaksa eksekutor, setelah proses administrasi selesai, terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon untuk menjalani pidana penjara sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Ferdinanda Enike Tupan mengatakan bahwa eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, kejaksaan berkewajiban melaksanakan amar putusan sebagai bagian dari penegakan hukum karena terpidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020. Dan pendengar, dengan putusan yang telah diinkra, mereka melaksanakan eksekusi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ya, menjelaskan bahwa selama proses peradilan terpidana melalui penasihat hukum yang menempuh berbagai upaya hukum ya, mulai dari persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, banding ke Pengadilan Tinggi Ambon hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Namun seluruh proses tersebut berakhir dengan putusan kasasi yang menguatkan pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada ya. Informasi bahwa Ahmad Syahdi Suwamole alias Dede kini berhenti berhati lega ya pendengar, statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Buru, dibebaskan Kejaksaan Tinggi Maluku. Bebas dari status tersangka dilakukan Kejati Maluku bersama Kejaksaan Negeri Buru melalui pengajuan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif bersama Direktorat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Permohonan pengajuan tersebut dilakukan melalui video conference. Kepala Kejati Maluku Rudi Irmawan hadir langsung dalam kegiatan tersebut, didampingi Wakil Kejati Maluku Datuk Rosina Anwar. Tersangka Ahmad Syahdi Suwamole alias Dede disangkakan melanggar pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Pidana Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana atau pasal 127 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia pada Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepala Kejaksaan Negeri Buru Adrianus Notanubun menjelaskan bahwa tersangka diamankan dengan barang bukti berupa satu plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram serta satu alat hisap sabu atau bong. Hasil pemeriksaan urin terhadap tersangka menunjukkan positif mengandung metamfetamin. Selain itu, berdasarkan hasil asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku, tersangka tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

0: Satya La Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.
1: Peringat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Avandi.

ke Bang Aladin Syariah. Nomor rekeningnya 506-369-65557 atas namanya Alfian Anwar. Jangan sampai salah transfer ya. Sama jangan lupa nih.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, di mana saja Anda berada, tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini ya, menemani pendengar semua dengan berbagai cara yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking Forkopimda Maluku mengatakan bahwa seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Seluruh aspek sosial dan keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek Blok Masela telah berada dalam kondisi clean and clear. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut. Karena itu mereka meminta dan mendesak SKK Migas, Impact, serta Kementerian SDM untuk bergerak cepat, konkret, dan bersungguh-sungguh mewujudkan keinginan serta hak-hak masyarakat setempat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Sdalili selaku Ketua Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Maluku melaporkan seluruh proses administrasi telah diselesaikan. Pelepasan hak atas lahan seluas 5 hektar yang menjadi lokasi utama groundbreaking telah tuntas. Di sisi lain, Kepala SKK Migas Joko Siswanto juga memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Dan koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukannya agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Saya Susan yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini berbagai hiburan dan info-info terupdate dari laman kami rri.co.id.

Saat Piala Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id. Ya, pendengar, dan kita masih menghiasi ruang dengar Anda saat ini. Saya Susan akan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda di siang ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: 105,1 FM Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar RRI dimanapun berada. Kami kembali menemani Anda di program Halo RRI, ruang di mana suara Anda itu menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki pelayanan publik. Maluku pendengar adalah daerah kepulauan. Ada masyarakat yang hanya membutuhkan 5 menit menuju kantor pelayanan, tetapi ada juga yang harus menyeberang laut selama berjam-jam hanya untuk mengurus satu dokumen. Karena itu pelayanan publik di Maluku memiliki tantangan yang berbeda begitu dibanding daerah lain. Nah, hari ini juga kita akan membahas berbagai persoalan pelayanan publik yang masih dirasakan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, transportasi antar pulau, hingga pelayanan pemerintah desa maupun kota. Kami mengajak Anda pendengar untuk menyampaikan pengalaman, aspirasi Anda, keluhan begitu ya, agar nantinya juga akan kami konfirmasikan begitu ya dengan narasumber terkait. Anda silakan bisa bergabung di WhatsApp kami atau juga line telepon, live chat RRI digital dan juga di media sosial RRI. Pertanyaannya pendengar, pelayanan publik apa yang paling sering Anda gunakan? Ada kendalakah yang masih sering ditemui begitu? Apakah petugas juga sudah melayani dengan baik? Dan apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah? Silakan saja masuk di line telepon WhatsApp live chat RRI digital atau juga di media sosial RRI Ambon, Facebook, Instagram, dan juga di TikTok Pro 1 RRI Ambon. Pendengar, kami menanti atau menunggu keluhan atau aspirasi dari Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah Anda masing-masing. Silakan saja kami hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
2: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar, silakan partisipasi Anda, keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di wilayah Anda masing-masing begitu ya. Kemarin sempat saya mendengarkan dialog publik begitu di Pro 1 RRI Ambon, yang mana pendengar ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada para tim rancangan yang disampaikan kepada para tim penyusunan rancangan undang-undang kepulauan ya pendengar, yang mana mereka itu dari Seram Bagian Barat yang menyampaikan bahwa di wilayah mereka itu ada satu kasus yang mana mayat itu diantarkan begitu ya, dibawa ke tempat tujuan itu butuh waktu 2 hari. Ya, ini terkait dengan mobilitas masyarakat begitu ya, membutuhkan waktu 2 hari, artinya ini infrastrukturnya itu tidak memenuhi begitu ya pendengar. Jadinya hingga 2 hari baru mereka bisa sampai ke tempat tujuan. Dan juga ada sekolah yang mana untuk nyampe ke sekolah itu harus menggunakan perahu kecil. Ini tentunya wilayah Seram bagian barat ini butuh infrastruktur untuk mendukung akses masyarakat ya ke berbagai tempat begitu. Dan di Kabupaten Seram bagian barat itu ada 3 wilayah terluar yang mana memang mereka membutuhkan akses transportasi. Ya, semoga saja pemerintah Kabupaten Seram bagian barat, pemerintah Provinsi Maluku juga melihat akan hal ini. Dan juga pendengar, ini ada satu informasi lagi, kalau warga di kawasan Paso Larier, Kecamatan Baguala, Kota Ambon itu juga mengeluhkan pemadaman listrik yang berlangsung ya pada Selasa kemarin dari sore hingga malam hari. Nah, pemadaman tersebut juga pendengar disampaikan ya oleh PLN sebagai bagian dari jadwal perawatan dan penggantian kabel jaringan utama guna meningkatkan keandalan pasokan listrik. Jadi aliran listrik yang dikeluhkan warga itu mulai terputus sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur dan belum pulih sepenuhnya hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Ya, walaupun PLN juga sudah menginformasikan jadwal kegiatan ya melalui pengumuman singkat, namun banyak warga juga yang merasa belum cukup mendapatkan pemberitahuan yang jelas dan terperinci begitu ya. Nah, pendengar, kalau kita bicara soal infrastruktur, jalan, transportasi, laut, listrik, dan air bersih, tentunya hidup di daerah kepulauan ini membuat konektivitas itu menjadi kebutuhan utama ya. Ketika jalan rusak, dermaga belum memadai, kapal terlambat beroperasi, listrik padam, atau air bersih itu sulit diperoleh, tentunya aktivitas masyarakat juga ikut terganggu ya. Contoh kasus yang di Seram bagian barat sudah disampaikan di awal tadi, untuk menggotong jenazah itu hingga ke tempat tujuan itu membutuhkan waktu 2 hari. Begitu, dan anak-anak mau ke sekolah juga harus menggunakan perahu kecil, dan ketika hujan tentunya mereka tidak bisa ke sekolah, tidak bisa nyampe ke sekolah. Nah, di sejumlah wilayah Maluku tentunya masih ada desa yang bergantung pada transportasi laut. Cuaca buruk ini sering membuat ya mobilitas masyarakat itu terhambat pendengar. Di sisi lain juga beberapa kawasan masih menghadapi pemadaman listrik maupun keterbatasan akses air bersih. Keterbatasan akses air bersih juga ini selalu dirasakan ya oleh beberapa daerah di Maluku, salah satunya juga di Seram bagian barat, Seram bagian timur begitu pendengar. Dan ya, saya juga mau mendengar langsung begitu kondisi di daerah Anda, bagaimana kondisi jalan menuju desa Anda, apakah transportasi laut juga sudah memadai, dan ya, seberapa sering terjadi pemadaman listrik. Nah, kalau pemadaman listrik kita di kota Ambon pun ya sering terjadi begitu ya, pemadaman listrik hingga berjam-jam. Pengalaman sih di Lorong Arab ya, itu pemadaman listrik itu berjam-jam loh pendengar. Dan bagaimana juga akses air bersih di tempat tinggal Anda, apa yang juga paling mendesak untuk segera diperbaiki. Tentunya setiap laporan yang masuk akan kami rangkum dan diteruskan kepada instansi terkait agar menjadi perhatian bersama. Karena pendengar, pelayanan publik yang baik tentunya dimulai dari mendengar kebutuhan masyarakat begitu ya. Dan kalau kita bicara soal infrastruktur jalan, nah di Kota Ambon sendiri juga masih ada beberapa titik jalan yang berlubang-lubang begitu, dan tentu itu sangat membahayakan pengguna jalan. Salah satunya juga di kawasan Kebun Cengkeh, jalur MTS. Nah, itu juga jalur masuk ke rumah saya sendiri begitu ya. Nah, di situ jalannya sepertinya sudah bertahun-tahun tidak dilirik begitu oleh pemerintah kita untuk segera diperbaiki, padahal itu kan akses ke sekolah begitu ya. Yang mana kalau hujan itu pendengar ya jalanannya becek dan ya sangat mengganggu sekali. Beberapa kali juga saya melintasi arah ke Latu Halat juga jalanannya berlubang, ada beberapa titik, dan hampir juga kecelakaan di sana dua kali sekaligus ya. Jadi ya sangat disayangkan sih, harusnya segera diperbaiki, karena arah-arah Latu Halat itu kan juga di sana banyak tempat wisata yang dikunjungi, banyak tempat wisata yang mana setiap hari itu kan para wisatawan melintasi jalur tersebut. Tentunya pendengar, kami tunggu telepon Anda di 3834921, WhatsApp Live Chat RRI Digital, dan juga di media sosial RRI Ambon.
2: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-3834-921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau bina terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda

0: suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda dengan kami di Halo RRI. Tentunya kami menanti telepon Anda karena setiap laporan yang masuk akan kami rangkum dan tentunya kami teruskan kepada instansi terkait agar ya ini bisa menjadi perhatian bersama begitu. Dan oke, sudah ada satu penelpon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung dengan kami, tapi sayang terputus ya. Oke, Anda bisa bergeser ke posisi dari posisi sebelumnya agar komunikasi kita tetap berjalan baik dan lancar. 3834921 atau di live chat RRI Digital, WhatsApp, dan juga di media sosial. Kami pendengar akan kami tunggu apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik begitu ya di daerah Anda masing-masing.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda kembali.

0: Pendengar, kami sudah terhubung kembali dengan satu penelpon berikut. Halo, selamat siang. Halo, RRI. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Mas Satmoni.
0: Siapa?
1: Dengan Mas Satmoni.
0: Mas Satmoni.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ini di mana ini alamatnya?
1: Di Stein, Ibu.
0: Oh, Stein ya. Baik. Gimana Stein, arah ke Stein itu macet apa tidak sih?
1: Gimana Ibu, suaranya putus.
0: Oh, suara saya tidak kedengaran jelas ya di Stein ya. Aduh. Apa yang mau Ibu sampaikan terkait dengan pelayanan publik? Ada jalan arah-arah ke Stein yang berlubang, rusak parah kah, sampah berserakan di mana-mana, atau ada hal lain yang mau Ibu sampaikan? Halo.
1: Baik Ibu, di Jalan Stein sejauh ini saya belum lihat jalan yang rusak Ibu.
0: Ya. Tapi
1: ya.
0: Ya, halo. Ya, kalau tidak ada jalanan yang rusak, lantas apa yang mau Ibu sampaikan di siang ini?
1: Saya ingin melapor tentang sampah yang masih berserakan di jalan, Ibu.
0: Oke, sampah yang berserakan di jalan.
1: Iya, di Tanjakan 2000 Stein Ambon.
0: Tanjakan 2000 ya.
1: Iya, Ibu.
0: Iya, sampah yang berserakan. Udah nyampe mana itu sampahnya? Halo.
1: Halo.
0: Sampah berserakan di Tanjakan 2000. Apa yang mau disampaikan begitu kepada dinas terkait?
1: Iya, yang perlu saya sampaikan harus pemerintah lebih memperhatikan sampah yang berserakan di jalan, perlu diperhatikan Ibu.
0: Segitu aja atau ada lagi?
1: Dan untuk masyarakat lebih apa?
0: Lebih peduli terhadap
1: iya,
0: sampah.
1: Untuk masyarakat harus peduli. Jangan buang sampah sembarangan di jalan, karena itu bukan hanya jalan untuk masyarakat saja, tetapi ada jalan auto, ada jalan untuk dilewati auto, ada motor-motor juga Ibu.
0: Oh, jadi itu mengganggu begitu ya?
1: Iya, mengganggu aktivitas masyarakat.
0: Baiklah, terima kasih Bu Mas Satmoni di Stein.
1: Iya. Iya, terima kasih kembali.
0: Pendengar, itulah yang disampaikan oleh Ibu Mas Satmoni di Stein, mengeluhkan terkait sampah yang berserakan di Tanjakan 2000. Waduh, udah lama banget lagi tidak pernah jalan-jalan ke Stein ya. Jadi tidak tahu kondisi yang ada di atas di sana. Nah, ini sampah di Tanjakan 2000, ya harusnya di tanjakan itu tidak boleh ada sampah begitu ya, karena takutnya kalau hujan, apalagi cuaca di Ambon saat ini ya masih ada hujan begitu ya setiap saat, takutnya nanti sampahnya juga akan hanyut begitu ya, terbawa arus dan bisa masuk ke rumah-rumah warga atau berserakan di jalanan begitu, yang tentunya ini mengganggu. Nah, kalau sampahnya udah semakin menumpuk, juga baunya tidak sedap begitu ya untuk lingkungan sekitar. Di belakang Ibu Mas Satmoni ada yang mau bergabung, silahkan, kami masih tunggu begitu di line telepon, WhatsApp, live chat RRI digital, dan juga di media sosial media sosial RRI Ambon ya. Dan pendengar, selain lingkungan begitu ya, tentunya pelayanan yang paling dekat dengan kehidupan adalah kesehatan dan pendidikan begitu ya. Ya, lingkungan juga berkaitan dengan kesehatan berkaitan juga dengan lingkungan. Kalau memang sampahnya berserakan kemana-mana, itu mengganggu juga dan menumpuk, ya baunya menyengat, ini saat mengganggu kesehatan begitu. Ya masyarakat tentunya berharap itu bisa mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, dan ya mudah dijangkau. Namun pendengar, di wilayah kepulauan tantangannya cukup besar ya. Ada masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai puskesmas atau rumah sakit. Ada pula sekolah yang masih menghadapi keterbatasan tenaga pendidik maupun fasilitas belajar. Kalau dilihat dari sosial media itu ada beberapa yang mengupload begitu ya, sekolah yang mengalami keterbatasan pendidik, juga bangunannya sudah mulai rusak, sudah mau roboh. Kalau musim penghujan, ya kehujanan mereka di dalam kelas. Ini sangat miris ya pendengar kalau dilihat begitu. Yang mana harusnya kita semua bersatu untuk menyelesaikan hal ini. Melalui Halo RRI hari ini pendengar, mari kita berbagi pengalaman ya. Bagaimana pelayanan puskesmas juga atau rumah sakit di daerah Anda. Kalau beberapa waktu lalu dari Saparua juga sudah sempat mengeluhkan terkait dengan RSUD yang ada di sana, yang pelayanannya itu dirasa seperti pelayanan puskesmas. Ya karena dikit-dikit rujuk gitu ya. Itu kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Devi. Dan ya semoga saja sudah ada sentuhan dari pemerintah terkait RSUD di Saparua gitu. Ya selain RSUD ada juga jalanan yang memang dikeluhkan begitu ya. Yang tadinya jalanan berlubang tidak dipeduliin, ditanam pohon pisang dan sebagainya. Gimana nih dengan tenaga kesehatan di wilayah Anda? Apakah mudah untuk ditemukan? Nah, kalau kita lihat persoalan-persoalan yang ada di wilayah Maluku, di beberapa kabupaten kota itu memang juga masih mengalami keterbatasan tenaga kesehatan ya. Jangankan dokter, ya suster dan mantri pun agak sulit ditemukan di puskesmas-puskesmas yang ada di kabupaten-kabupaten, beberapa kabupaten tersebut ya. Kalau udah ada puskesmasnya, tenaga kesehatannya sulit ditemukan gitu. Dan tentunya kondisi selain kesehatan, kondisi sekolah di beberapa wilayah juga sudah disampaikan tadi, ya cukup parah begitu, miris, sampai ada yang memang benar-benar viral gitu ya. Jadi bagaimana kondisi sekolah di wilayah Anda nih? Anda bisa menyampaikan kepada kami di line telepon, WhatsApp, live chat RRI Digital atau di media sosial RRI Ambon. Ya pelayanan yang menurut Anda, ya apa pelayanan yang menurut Anda itu sudah baik dan patut diapresiasi, juga Anda bisa sampaikan kepada kami begitu ya. Kritik memang penting, tetapi apresiasi juga perlu diberikan ya kepada petugas yang bekerja dengan baik. Nah kemarin juga sempat ada keluhan mengenai masuk sekolah begitu ya, jalur masuk sekolah yang mana itu semuanya didominasi oleh orang dalam. Ini juga ya harusnya tidak boleh terjadi begitu ya di dunia pendidikan, karena semua orang punya hak yang sama begitu. Dan akhirnya ada yang memang tidak bisa terdaftar di sekolah karena ya udah full kuotanya. Jadi pendengar, semoga saja cerita-cerita atau keluhan-keluhan dari Anda ini nantinya dapat didengar begitu oleh pihak-pihak terkait begitu ya. Dan masih ada 20 menit lebih pendengar kami bersama Anda di Halo RRI. Untuk itu manfaatkan waktu yang telah kami berikan untuk Anda sampaikan keluhan-keluhan terkait pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda.
2: Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda kembali.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: biar Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda semua pendengar. Pelayanan publik bukan hanya ya seperti Anda lihat mengurus KTP atau mendapatkan layanan kesehatan aja ya, tapi juga bagi para pedagang, nelayan, petani hingga pelaku UMKM, pelayanan publik juga menjadi juga berarti tersedianya pasar yang nyaman. Kalau kita bicara soal pasar yang nyaman, gimana nih pendengar dengan pasar kita saat ini gitu ya? Oke, pasar yang nyaman, akses permodalan yang mudah, apalagi sih distribusi barang yang lancar, juga fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi. Ya kalau di Maluku sih banyak ya masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan, pertanian dan juga perdagangan begitu. Namun ya masih ada berbagai tantangan yang sering disampaikan masyarakat begitu, seperti kondisi pasar yang perlu dibenahi, juga fasilitas pelabuhan yang belum optimal, distribusi barang antar pulau yang terkadang itu terlambat akibat cuaca, sampai akses internet yang belum merata hingga menghambat pemasaran produk UMKM. Kalau kita bicara soal kondisi pasar yang perlu dibenahi, yang menjadi sorotan saya sih adalah pasar Matika gitu ya. Pemerintah kita tuh sudah semangat banget sih untuk membenahi pasar Matika, tapi lagi-lagi para pedagang kita tuh sepertinya gimana ya, udah kebal dengan ancaman atau peraturan dari pemerintah sepertinya. Jadinya mereka tetap berada di jalur-jalur yang memang sudah dilarang oleh pemerintah untuk berjualan. Tetap aja tuh mereka ada di depan jalan gitu kan, walaupun sudah ada kawat duri, pagar kawat yang berduri, tetap aja mereka juga ada di sekitaran kawat berduri itu, malah di dalam pula. Ini nih yang menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Semoga saja pasar Matika kita kedepannya lebih baik gitu. Semuanya bisa teratur masuk di dalam, biar ya kelihatannya cakep aja gitu ya. Tidak ada lagi orang yang berbelanja di luar. Jadi pendengar melalui Halo RRI, ya kami ingin mendengar langsung pengalaman para pelaku usaha maupun masyarakat gitu ya. Kondisi pasar di daerah Anda, apakah sudah nyaman, bersih, dan aman? Sempat juga ada yang mengeluhkan terkait dengan gedung pasar di Wara. Di Wara Kebun Cengkeh pasta ini ya, yang dari awal pembangunan hingga saat ini itu tidak ditempati. Jadi sepertinya hanya mengejar materinya aja begitu ya, mengejar anggarannya aja agar bisa diperoleh. Tapi setelah itu tidak ada penempatan para pedagang untuk berjualan di situ. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan juga untuk para pelaku UMKM tentunya, ini bicara soal fasilitas ya, fasilitas pendukung bagi mereka, para nelayan, petani, dan juga pelaku UMKM, apakah ini sudah memadai atau belum. Juga bagaimana akses transportasi barang dari dan ke pulau tempat Anda tinggal. Wah, kalau di Maluku, daerah kepulauan, tentu akses transportasi barang ini sangat dibutuhkan gitu ya. Karena banyak sekali pulau, kalau mengandalkan kapal feri aja kayaknya nggak cukup gitu. Jadi harus apa? Harus ada speedboat ya, boleh juga sih, atau penambahan kapal feri gitu ya, untuk melayani rute-rute yang memang diperlukan oleh masyarakat. Jadi menurut Anda pelayanan publik apa yang memang paling dibutuhkan agar ekonomi masyarakat itu semakin berkembang? Ya tentunya kalau bicara pelayanan publik, yang dibutuhkan memang infrastruktur sih di Maluku gitu ya. Transportasi darat, laut, semuanya memang dibutuhkan sesegera mungkin. Dan semoga juga RUU daerah kepulauan segera disahkan begitu ya, agar kita juga bisa mendapatkan sedikit apa ya, keleluasaan lah untuk mengatur daerah ini. Karena kalau RUU daerah kepulauan disahkan, tentunya anggarannya juga akan berbeda begitu ya. Karena saat ini ya hitung sendiri pendengar, tidak cukup-cukup begitu ya. Silakan di line telepon, WhatsApp, kami tunggu telepon Anda.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan begitu, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama begitu ya. Ya, FYI juga kami belum dapat terhubung dengan Kadis DLH untuk mengkonfirmasi terkait sampah yang ada di Tanjakan 2000 begitu ya. Hingga saat ini narasumbernya belum dapat terhubung dengan kami. Jadi pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan, ada satu hal sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Kita sering ya menginginkan lingkungan yang bersih, tetapi kebersihan itu tidak akan terwujud ya jika sampah tuh masih dibuang sembarangan. Di Ambon maupun daerah lain di Maluku, kita juga masih menjumpai sampah yang berserakan di jalan, di saluran air, bahkan di pesisir pantai. Kalau di Maluku, banyak tempat-tempat nongkrong, tempat wisata ya di pantai. Namun, belum ada kesadaran juga untuk membuang sampah pada tempatnya. Entah ini tugasnya yang punya tempat wisata, atau kita sebagai masyarakat, karena saling lempar-melempar begitu ya. Jadi sebenarnya itu kesadaran kita bersama, itu harus terbangun dari diri sendiri, terpanggil untuk tidak membuang sampah sembarangan begitu. Padahal sampah yang dibuang sembarangan ini bukan hanya merusak pemandangan ya, tetapi juga bisa menyumbat drainase, memicu banjir saat hujan, dan mencemari laut yang menjadi sumber kehidupan banyak masyarakat Maluku. Bukan hanya mencemari sumber kehidupan sih, tapi pemandangannya emang jelek bener ya. Kalau lagi nongkrong di pantai yang udah cakep-cakep, oh tiba-tiba sampahnya nongol, mana banyak pula sampah plastik ya. Itu, aduh, tidak memanjakan mata. Padahal kita ke laut kan untuk memanjakan mata ya. Tapi kalau udah lihat sampah ya gimana gitu. Nah mulai, jadi pendekar, mulailah dari diri sendiri. Buanglah sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan ya saling mengingatkan dengan cara yang baik begitu. Karena pelayanan publik yang baik ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya. Pemerintah udah naruh tempat sampah, kita buangnya kemana gitu kan. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan kepedulian setiap warga untuk menjaga fasilitas dan juga lingkungan bersama. Setuju gak? Setuju dong harusnya ya. Oke, pendekar, jadi terima kasih juga untuk Anda atas setiap masukan yang telah disampaikan. Aspirasi seperti inilah yang memang menjadi gambaran nyata kondisi pelayanan publik di lapangan. Ketika akses pasar semakin baik, transportasi semakin lancar, dan pelayanan pemerintah semakin cepat, ya maka roda perekonomian masyarakat juga akan segera atau akan bergerak lebih baik ya. Kami berharap juga berbagai masukan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan instansi terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Ya, terima kasih telah menjadi bagian dari Halo RRI, Ruang Pengaduan Pelayanan Publik ya. Kritik yang disampaikan dan solusi yang diberikan adalah bentuk kepedulian kita terhadap kemajuan Maluku. Saya Nur Kamarpati tentunya masih akan terus bersama Anda pendengar di Pro 1 RRI Ambon, dan kita akan berjumpa kembali juga nanti di Halo RRI edisi berikutnya. Ya, sampai jumpa di Halo RRI pada hari Jumat nanti begitu ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peningkatan investasi menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi membuka peluang usaha, memperluas lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor produktif di daerah. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dukungan infrastruktur yang memadai.

0: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar di siang ini yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Ada beberapa informasi yang tentunya akan kami sampaikan untuk Anda ya. Dan ini terkait dengan profil dari Kakor Lantas Polri yang baru dilantik. Pendengar, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo melantik Irjen Pol Wibowo sebagai Kakor Lantas Polri pada Sabtu lalu ya. Dan ini menggantikan Irjen Pol Agus Suryo Nugroho yang memasuki masa purna tugas setelah memimpin Korps Lalu Lintas Polri. Pelantikan ini berlangsung bersamaan dengan serah terima jabatan pejabat utama Mabes Polri dan 6 Kapolda baru. Posisi ini juga menjadi bagian pembinaan karir sekaligus regenerasi kepemimpinan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Dan pendengar, Kadiv Humas Polri juga mengatakan mutasi merupakan kebutuhan organisasi ya yang dilakukan secara berkala. Dan juga kebijakan ini tuh tujuannya untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan pada setiap satuan kerja. Irjen Pol Wibowo ini bukan sosok asing di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri selama menjalani karir kepolisian ya. Sebelum dilantik nih, yaitu menjabat Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Jadi alumni Akademi Kepolisian Angkatan 1996 ini dikenal memiliki pengalaman panjang ya di bidang lalu lintas. Sebagian besar perjalanan karirnya juga dihabiskan pada fungsi pembinaan dan pelayanan lalu lintas. Nah, karir Wibowo ini dimulai sebagai Kasat Lantas Polres Serang pada 2003 ya, sebelum dipercaya memimpin Polsek Bojonegara. Padahal pengalaman awal itu menjadi bekal mengembangkan karirnya pada bidang lalu lintas kepolisian. Dan tentunya perjalanan itu kemudian berlanjut di Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi melalui berbagai jabatan strategis, dan ia juga pernah menjadi Kasigas Gakum, Kasubag Renmin, hingga Kasubdit Residen Ditlantas Polda Jambi. Tentu karirnya ini terus berkembang setelah dipercaya menjadi Wadir Lantas Polda Banten pada 2018 ya. Dan setahun kemudian beliau dipromosikan yang menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Banten. Pada 2020 juga Wibowo ini dimutasi menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara. Setahun berikutnya juga dipercaya sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Kamsel Korlantas Polri. Dan pengalaman kepemimpinannya ini semakin lengkap ya saat menjabat Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2022. Dan setelah itu dipercaya menjadi Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat pada 2023. Karirnya kembali meningkat ketika dipercaya sebagai Wakapolda Jawa Barat pada 2024. Jadi pendengar, jabatan ini diembannya hingga akhirnya menjadi Diresiden Korlantas Polri ya. Dan kini Irjen Pol Wibowo resmi mengemban amanah sebagai Kakorlantas Polri yang baru ya. Tentunya pengalamannya yang panjang diharapkan memperkuat pelayanan sekaligus meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar sahabat untuk Anda semua. Dan kami tentunya masih bersama Anda di Pro 1 RRI Ambon ya. Informasi berikut ini, tim Kejaksaan Eksekutor Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat mengeksekusi terpidana perkara tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Bansos penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2010 Joseph Rahanten pada Selasa kemarin ya. Eksekusi ini tentunya dipimpin oleh Kepala Subseksi Penyidik dan Pengendalian Operasi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Setelah proses administrasi selesai, terpidana dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambon untuk menjalani pidana penjara sesuai amar putusan Mahkamah Agung. Terpidana ini pendengar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Barat ya tahun anggaran 2020 dengan putusan yang telah ingkrah. Jadi eksekusi ini tuh sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ya. Dan berdasarkan amar putusan kasasi, Mahkamah Agung itu menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada Joseph Rahanten. Selain itu terpidana juga dijatuhi pidana denda sebesar 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 120 hari sesuai amar putusan. Wow, ini berat juga ya, 8 tahun dengan denda 400 juta nih. Majelis Hakim Agung juga menghukum terpidana membayar uang pengganti kerugian negara itu sebesar 4 miliar lebih ya. Jadi pendengar, pembayaran ini tuh, oh bukan 4 miliar lebih sih, 400 juta. Aduh. Dan pembayaran tuh wajib dilakukan paling lambat 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Baik pendekar, itulah informasi dari Seram Bagian Barat yang tentunya akan ada informasi lain usai jeda berikut ini.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender. Upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan dan kisah nyata, solusi dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarnya.

103,1 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, ada tidak sih orang tuh yang sampai sekarang masih punya satu kenangan yang kalau diingat rasanya tuh langsung senyum sendiri. Entah itu teman lama, cinta pertama, atau momen yang sederhana tapi susah dilupakan. Nah, Adrian Khalif itu sepertinya apa sih, dia mengajak kita tuh kembali begitu ya ke ruang itu lewat lagu 2001 kali. Ya, sebuah lagu dengan nuansa hangat sih yang mengingatkan kita tuh kalau setiap orang pasti punya cerita yang pernah singgah dan meninggalkan jejak. Iya lagi. Oke, penyegar, jadi kalau Anda lagi di perjalanan, lagi kerja, atau sekadar menikmati siang ini, lagunya memang pas sih untuk Anda. Ya, kalau didengerin pelan-pelan gitu ya, siapa tahu ada bagian yang memang terasa seperti sedang menceritakan kisah Anda sendiri. Senur Gangarpati masih bersama Anda di Maluku siang ini.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 101,1 FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ikuti berita olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: dan tidak menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi kiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Enzo! Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Ronaldo mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju.

0: terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
1: Sementara itu, Mesir sempat mewujudkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
2: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang buat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
1: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, Gilbert Swiss yang memberikan ancaman melalui si individu Fabian Ribber, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Ribber kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur Nestor gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tambahannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chicho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus. Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya, menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

Hadirnya Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.

0: segala macam kan UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
1: Pemerintah di 2026 ini yang berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Indrayana Hermawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
0: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak melihat itu. Tapi apa namanya kalau apa ya apa yang disampaikan oleh Ibu Berikut TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan ya. Karena mungkin banyak yang bola, ada yang di jersey dan segala macam kan.

0: marilah kita nikmati nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai, karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin maju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon, petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini. Dengan menghadapi tim yang beberapa bulan lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya kita bergabungan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja keras ini sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting di window kita boleh tengok ada on off dari segi teman-teman Malaysia. Bagi saya tak apa. Dalam preparation 2 hari, every player boleh push dan bagi saya performance dan willing mentality mereka lah. Ini sampai ke fulisi penama pun mereka cuba untuk menjadikan gol.
1: Meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: perkembangan sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Undesa sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2026.

0: menyampaikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I see this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the
0: Senada juga disampaikan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di pemain tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

termasuk 8 gol saat Mel Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan.

0: kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Pasti kok bilang bilang Indonesia itu damai. Mbok jangan melihat dari satu sisi saja toh. Onde onde. Kalau kamu makan ujungnya tok, apa enak?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal kemerdekaan gender. Upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan dan kisah nyata, solusi dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio 105,1 FM, Persatu Kendal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk semuanya pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Pro 1 RRI Ambon. Kami masih menemani Anda di Maluku siang ini dan tentunya 41 menit dari pukul 13. Selamat menikmati siang Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih atau juga di tempat kerja ya, bersama rekan-rekan kerja Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk di atas meja kerja. Dan pendengar, nantinya juga di pukul 14 kami mengajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Saat ini tentu kami mengundang Anda di line telepon, WhatsApp, live chat RRI Digital untuk bergabung bersama kami di request and sharing informasi. Lagu apa yang biasanya menemani siang Anda untuk beristirahat atau juga menemani Anda dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda? Silakan aja, kami tunggu, atau juga ada salam yang mau Anda bagikan. Kami tunggu di line telepon, WhatsApp, dan juga live chat RRI Digital. Saya spesialkan satu lagu ini pendekar untuk Anda semua. Salam untuk dia dari Fudo.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
1: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Sudah terus 5,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar bersama kami di Maluku siang ini untuk siaran berjaringan Lintas Seribu Pulau bersama saya Durga Marpati di edisi Rabu 8 Juli 2026.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Mei Maturbongs. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoi Letfuan Kecamatan Hot Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara, hibahkan dana pribadi.
2: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Letkon yang terkenal dengan kopi arobustanya dan didukung dengan hibah tanah perkebunan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. Wilem Tauru Tubun, Kepala Desa Letkon, mengatakan tanah yang dihibahkan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya.
3: Nah, dengan adanya usaha kopi di Ohoi Letkon, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoi sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Ohoi Letkon, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Budi Tohi, mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif, dan kopi Letkon termasuk dalam hal itu.
4: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Letkon adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Letkon. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, K juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
2: Tohi berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Mema Perbong Serari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan dari RRI Tual bersama Mei Maturbongs, dan saatnya juga kami hadirkan informasi terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Teopuring. Piala bergilir Pangdam 15 Patimura diserahkan, lomba pancuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
5: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nok berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Saluar Kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Moa Maluku Barat Daya.

0: Ya, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto mengatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Mua dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.
1: Visi dan harapan kita ke depan, Mua itu menjadi ikon di Provinsi Maluku, menjadi lomba pacuan kuda maupun perlu. Kalau pacuan kuda ada di NTT dan sebagainya, tapi kerbau juga. Jadi ini kombinasi antara kerbau dan harapan kita pesertanya antar provinsi, anggap aja ini kejuaraan nasional.
0: Jenderal petarung itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan event diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodairal 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri Lintas Seribu Pulau di siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada RRI Tual yang telah membersamai kami di siang ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Sandor Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di siang hari ini setelah tadi rekan Gama sudah nemenin Anda. Ya, baik. Kabar Anda di hari ini ya, sehat walafiat, baik-baik saja saya doakan. Rabu 8 Juli 2026, saya nemenin Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jangan sampai Anda lewatkan nanti dinamika Maluku Sore untuk edisi hari ini ya, pendengar. Informasi terupdate bakal saya ambil dari rri.co.id, saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di jam 3 sore.

0: Ahora sabe, sabe, sabe.
1: Yo solamente.
2: ¿Ya o no?
3: Ya baik mendengar, informasi menarik untuk Anda dari aktor Indonesia. Ya, aktor laga Indonesia Iko Uwais ini kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of the Raid ya. Dalam film tersebut Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Gayong yang diperankan oleh Aston Chen. Nah, pendengar, film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Silat khas Iko Uwais dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Aston Chen. Penampilan Iko ini sebagai tokoh antagonis turut mencuri perhatian penggemar film aksi. Karakter yang diperankannya bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya. Meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga Wings of the Raid, ini menawarkan dinamika baru ya lewat duel dua bintang aksi Asia tersebut. Nuansa pertarungan yang intens membawa atmosfer brutal ala The Raid ke dalam kabin pesawat ya. Ya, dan informasi untuk Anda, film ini dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Namun hingga kini jadwal penayangan resminya masih belum diumumkan ya, pendengar. Ya, yang pasti sudah yang udah nonton The Raid ya. Ini aksi bela dirinya nanti akan dibawa di film ini ya. Wah, kalau udah pernah nonton The Raid ini pasti menunggu film ini soalnya aksi bela diri di film itu wah mengesankan ya, pendengar.

Komunitas adalah ruang tumbuh dan berbagi yang menguatkan. Dengan saling mendukung, kita bisa menciptakan perubahan positif yang berdampak besar bagi lingkungan sekitar kita.

Masih pegang potongan tiketnya kan? Jangan sampai hilang ya. Ini penting banget buat klaim asuransi atau kebutuhan lain kalau ada sesuatu selama di kapal. Nah, kalau petugas lupa kasih potongan tiketnya atau pelayanannya kurang oke, jangan ragu untuk langsung hubungi nomor pengaduan yang tersedia. Oke, sekarang tinggal duduk manis, nikmati pemandangan, dan selamat berlayar.

Ya, baik pendengar, masih informasi menarik untuk Anda. Saya angkat dari rri.co.id, pendengar, yang mengenai Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI menegaskan komitmen menjaga hak dasar masyarakat Papua melalui pelaksanaan tugas dan berlandaskan hukum. Komitmen tersebut juga diwujudkan dengan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua secara berkelanjutan. Kepala Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI Laksda Farid Ma'ruf mengatakan bahwa setiap prajurit di Papua dibekali pemahaman aturan hukum sebelum bertugas. Pembekalan itu juga bertujuan memastikan seluruh operasi lapangan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Farid menyebut pelaksanaan tugas TNI di Papua mendukung pembangunan nasional sesuai arah kebijakan Presiden hingga kini berjalan baik. TNI juga mendukung peningkatan kesejahteraan melalui pengamanan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat Papua secara berkelanjutan.

Alhamdulillah, proses kejahatan diturunkan oleh Dinas Provinsi itu jadwalnya ditambah dengan semua secara serentak itu mulai dari tanggal 1 sampai

dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah Dinamika Maluku Sore selengkapnya edisi Rabu 8 Juli 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Aliansi Masyarakat Desa Abio Ahiolo, Kecamatan Elpa Putih, mendesak Kejaksaan Negeri Seramagian Barat dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2018 hingga 2019. Warga merasa geram lantaran penanganan kasus yang diduga melibatkan mantan pejabat kepala desa setempat ini dinilai jalan di tempat tanpa ada titik terang. Nilai kerugian dari dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Lambatnya proses hukum memicu kekecewaan mendalam bagi warga yang merasa hak-hak mereka untuk menikmati pembangunan dan kesejahteraan telah dirampas. Perwakilan masyarakat Demi Masinai mengungkapkan keprihatinannya dengan menyebut bahwa meski Indonesia hampir 81 tahun merdeka, warga di wilayah pegunungan tersebut justru merasa masih dijajah oleh segelintir oknum. Warga mendesak pihak kejaksaan agar segera memeriksa saksi-saksi kunci secara profesional dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta efek jera. Hingga informasi ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Seramagian Barat maupun pihak mantan penjabat kepala desa terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Namun, masyarakat menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sampai dana desa yang seharusnya menjadi hak warga dipulihkan. Pendengar, Kejaksaan Negeri Seramagian Barat Timur memberikan pendampingan hukum dalam proyek peningkatan jalan ruas poros Ondor Samboru di Kecamatan Pulau Gorom. Langkah ini diambil untuk memastikan pembangunan infrastruktur strategis tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan peninjauan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Ilham Wahdini bersama Wakil Bupati Seramagian Timur juga bertujuan untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran hukum sejak dini. Pihak kejaksaan menegaskan bahwa pendampingan melalui jaksa

0: pengacara negara ini sangat krusial agar strategis di Pulau Gorom ini mencakup penanganan 6 segmen jalan yang akan menghubungkan 3 pelabuhan penting, yakni Pelabuhan Ondor, Pelabuhan Kataloka, dan Pelabuhan Feri Kota Siri. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan memicu pertumbuhan ekonomi antar kawasan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seram Bagian Timur mengaku sangat terbantu dengan penguatan administrasi dan kepatuhan hukum dari tim jaksa pengacara negara. Kerjasama ini sendiri sudah memasuki tahun keempat sejak dimulai pada tahun 2023 lalu. Melalui sinergi yang konsisten ini, pemerintah daerah optimistis seluruh tahapan pengerjaan proyek jalan di Pulau Gorom dapat rampung dengan lancar tanpa terjerat masalah hukum di kemudian hari. Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat resmi mengeksekusi terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 tahun anggaran 2020, Dr. Randus Joseph Rahanten. Eksekusi ini dilakukan menyusul dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 18 Juni lalu yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Proses eksekusi dipimpin langsung oleh Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Izak Muskita, segera setelah seluruh proses administrasi rampung diselesaikan. Terpidana langsung digiring dan dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Ambon untuk menjalani masa hukuman penjara sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, Ferdinanda Enike Tupan, menegaskan bahwa eksekusi ini merupakan wujud nyata kepatuhan hukum terhadap putusan pengadilan yang inkrah. Pihak kejaksaan menyatakan komitmen penuh untuk terus menegakkan hukum dan menuntaskan eksekusi perkara pidana korupsi demi keadilan di masyarakat. Pendengar, SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun anjaran 2026-2027. Laporan Resti Febrianti.
1: SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa baru pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Dengan terpenuhinya kuota tersebut, sekolah kini mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang dijadwalkan pada 13 hingga 17 Juli 2026. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual Fatah Tukloy mengatakan proses penerimaan siswa baru mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilaksanakan dalam dua gelombang, namun pada gelombang pertama kuota yang tersedia di SMA Negeri 1 Kota Tual telah terpenuhi seluruhnya.
2: Alhamdulillah, proses penjadwalan diturunkan oleh Dinas Provinsi itu, jadwalnya ditetapkan penerimaan semua secara serentak, itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 13, 1 sampai 13 Juni, sudah. Nah, itu tahap gelombang pertama, dibuat dalam dua tahap, ada gelombang. Gelombang pertama tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni. Kemudian pengumumannya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Juni. Setelah 23 Juni setelah ditetapkan, itu kita SMA 1 Tual dan SMA 5 Tual itu sudah dipastikan tidak ada lagi dalam gelombang kedua.
1: Tukulnya menjelaskan jumlah siswa yang diterima mencapai 396 orang dan telah terbagi ke dalam 11 rombongan belajar. Karena seluruh kuota telah terpenuhi pada tahap pertama, SMA Negeri 1 Kota Tual tidak lagi membuka pendaftaran pada gelombang kedua. Saat ini pihak sekolah telah melaksanakan proses pendaftaran ulang bagi seluruh calon siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Setelah proses administrasi selesai, para siswa akan mengikuti kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Juli mendatang.
2: Kita tahu persis bahwa untuk masalah MPLS ini kan bagaimana sekolah yang memperkenalkan budaya sekolah di siswa, mulai dari cara berpakaian, cara tutur kata, kemudian sampai pada sekolah yang ramah, baik guru maupun siswa, dan tidak berlaku kekerasan di sekolah. Untuk itu, siswa ini dari berbagai sekolah ini, SMP-nya kan dari berbagai sekolah, dari berbagai karakter, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memang dianggap kurang bagus masuk di SMA 1 harus menyesuaikan. Harus sesuaikan terkait budaya di sekolah. Masih terlambat tidak boleh.
1: Menurut Tuklai, seluruh peserta didik baru diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian MPLS. Melalui kegiatan tersebut, sekolah akan memperkenalkan budaya dan tata tertib yang berlaku, mulai dari cara berpakaian yang rapi, bersikap sopan dan ramah kepada warga sekolah, hingga membiasakan siswa datang tepat waktu dan tidak terlambat. Yang menambahkan, pada hari terakhir pelaksanaan MPLS, pihak sekolah akan mengundang para orang tua atau wali murid untuk hadir di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan lingkungan belajar kepada wali murid, sekaligus memperkuat kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung proses pendidikan para siswa baru. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, tim Kedeputian Geostrategis Dewan Pertahanan Nasional, maksud kami Dewan Pertahanan Nasional atau DPN, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Mayor Jenderal TNI Dr. Nur Wahyo Widodo, guna meninjau langsung kondisi nyata serta berbagai hambatan yang membelit industri minyak dan gas di wilayah tersebut. Temuan dan data di lapangan ini nantinya akan dijadikan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan energi nasional. Dalam peninjauan kedua perusahaan migas utama, yakni PT Carles Petroleum Seram dan PT Sitik Seram Energi, tim DPN mencatat sejumlah persoalan krusial. PT Carles dilaporkan masih menghadapi kendala serius terkait pembayaran upah pekerja hingga harus menjual BBM sebagai pendapatan alternatif demi bertahan. Sementara itu, PT Sitik Seram Energi mengalami penurunan produksi minyak yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal kuat perlunya langkah taktis dari pemerintah pusat untuk menyelamatkan keberlangsungan industri migas di daerah kaya potensi tersebut. Selain memantau korporasi, rombongan DPN juga menggelar pertemuan dengan Bupati Seram Bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri. Pemerintah daerah menaruh harapan besar agar hasil kajian DPN ini mampu melahirkan kebijakan pusat yang mempercepat pembangunan sektor energi, mempermudah investasi, serta membuka kembali lapangan kerja bagi masyarakat lokal. DPN menegaskan, industri migas di Seram Bagian Timur saat ini sangat membutuhkan kepastian, berusaha, perlindungan hak pekerja, serta kebijakan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Maluku terus berkomitmen memperkuat kapasitas penyuluh lapangan demi menggenjot produksi pangan daerah. Langkah ini diwujudkan melalui bimbingan teknis pemetaan poligon lahan dan koordinasi pelaporan luas tambah tanam atau LTT yang digelar di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Seram, maksud kami Kabupaten Maluku Barat Daya. Kepala BBRMP Maluku, Gunawan, menegaskan bahwa penguatan ini sangat penting agar seluruh pelaporan data LTT di lapangan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi real sebagai dasar perencanaan pangan yang tepat sasaran. Kegiatan strategis ini diikuti oleh Kepala Dinas Pertanian setempat, jajaran staf, serta 29 penyuluh pertanian dari berbagai wilayah di Maluku Barat Daya. Dalam sesi materi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Maluku Barat Daya, Thomas Katipana, menekankan bahwa penyuluh adalah ujung tombak pembangunan pertanian yang bersentuhan langsung dengan petani. Para peserta juga dibekali teknik pemetaan poligon lahan dan berdiskusi interaktif mengenai solusi atas kendala penentuan batas lahan yang sering dihadapi di lapangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, momentum BIMTEK ini juga dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan budidaya padi gogo melalui uji coba penanaman di wilayah binaan masing-masing penyuluh. Melalui akurasi data pemetaan dan pelaporan yang lebih baik, BBRMP Maluku optimistis evaluasi program pertanian ke depan akan jauh lebih efektif. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu mendukung percepatan peningkatan produksi padi, sekaligus mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan di Maluku.

0: Berita selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku bersama Satgas Pasti Daerah resmi meluncurkan program siaga lawan kejahatan keuangan atau Salawaku. Bertempat di Ballroom Kantor OJK Maluku, program ini dihadiri langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, jajaran aparat penegak hukum, serta industri jasa keuangan. Langkah kolaboratif ini sengaja digagas sebagai respons cepat untuk membentengi masyarakat Maluku dari ancaman investasi bodong, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital yang polanya kian hari kian kompleks. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menjelaskan bahwa program Salawaku dirancang sebagai gerakan bersama untuk memperkuat pencegahan melalui edukasi publik dan pembentukan posko layanan Salawaku sebagai pusat aduan warga. Dukungan penuh juga datang dari Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri, yang menegaskan bahwa perlindungan masyarakat harus dimulai sejak potensi kejahatan itu muncul, bukan saat korban sudah berjatuhan. Sementara itu, Polda Maluku melalui Ditreskrimsus menyatakan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan cyber tersebut. Sebagai bentuk nyata komitmen, acara ini dirangkaikan dengan penanda tanganan kesepakatan bersama oleh 10 perwakilan instansi lintas sektor. Kehadiran posko layanan Salawaku diharapkan mampu mempercepat respons terhadap laporan warga sekaligus memperluas jangkauan edukasi ke seluruh wilayah Maluku. Melalui sinergi yang makin erat ini, pemerintah berharap masyarakat Maluku makin cerdas dan sadar hukum, sehingga ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya dapat segera terwujud. Kita ke berita lain. Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Kota Ambon resmi menjalin sinergi formal dengan Ombudsman Republik Indonesia melalui penandatanganan nota kesepakatan tentang sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ambon. Proses penandatanganan ini dilakukan oleh Wali Kota Ombon, Bode Winwatimena, di kantor Ombudsman RI di Jakarta. Penandatanganan merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Kota Ombon dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat selaku pengguna layanan. Wali Kota Ambon memberi apresiasi tinggi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas penandatanganan nota kesepakatan yang dilaksanakan. Dirinya menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD selaku penyedia layanan wajib menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.
2: Saatnya

0: Wali Kota menegaskan upaya melahirkan inovasi pelayanan juga terus didorong oleh OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta OPD lainnya. Selain itu, untuk mempercepat proses penanganan aduan pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman, awal tahun 2026, pemerintah Kota Ambon telah membentuk tim percepatan penanganan pengaduan pelayanan publik yang diketuai oleh Sekretaris Kota Ambon. Tim ini nantinya bertugas melakukan rapat koordinasi dengan OPD terlapor untuk mengklarifikasi, memberikan jawaban dan saran tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Meskipun masih ada kekurangan di sisi sumber daya manusia, tata kelola dan sarana prasarana, pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus berupaya mempertahankan capaian baik yang telah diraih selama ini. Hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik terhadap Kota Ambon dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren positif di zona hijau. Tahun 2024 meraih nilai sangat baik di level tertinggi, zona hijau, sementara tahun 2025 dengan format penilaian yang baru, Kota Ambon berhasil meraih opini kualitas tertinggi dan tetap bertahan di zona hijau. Sebelumnya, Wakil Kepala Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menyambut hangat dan mengapresiasi kehadiran langsung Wali Kota Ambon beserta jajarannya. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini baru ada 2 kota di Indonesia yang melakukan pendandatanganan nota kesepakatan secara langsung di kantor Ombudsman Republik Indonesia. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku, capaian layanan publik di Kota Ambon terus meningkat dari waktu ke waktu berkat ketegasan Wali Kota yang konsisten memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai SOP. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Sebanyak 20 ekor satwa liar dilindungi kini tengah menjalani masa rehabilitasi dan observasi di Pusat Konservasi Satwa Kembali Maluku, Ambon. Puluhan satwa endemik ini merupakan hasil penyelamatan dari BKSDA Jakarta yang kemudian ditranslokasikan atau dikembalikan ke BKSD Maluku. Beruntung, seluruh satwa tersebut tiba dalam kondisi hidup dan sehat. Polisi Kehutanan BKSDA Maluku, Arga Christian, menyatakan bahwa karantina ini sangat penting untuk memastikan kesiapan fisik dan sifat liar satwa sebelum nantinya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Jenis satwa yang diselamatkan kali ini cukup beragam dan didominasi oleh burung-burung eksotis. Di antaranya adalah 1 ekor kakatua Maluku, 8 ekor nuribayan, 2 ekor nuri Maluku, 4 ekor kasturi Ternate, serta 1 ekor biawak aru, dan 4 ekor ketam kenari. Langkah pemulangan satwa ini menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi antar wilayah BKSDA untuk memutus rantai perdagangan satwa ilegal yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi kelestarian populasi satwa di alam liar. Pihak BKSDA Maluku juga terus mengetuk kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa liar dan tidak memelihara mereka secara ilegal. Ingat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, siapa saja yang sengaja menangkap, memelihara atau memperjualbelikan satwa dilindungi bisa dijerat hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun serta denda hingga 100 juta rupiah. Pendengar, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Maluku, Samla Tukonsina, memastikan bahwa bonus bagi atlet bela diri berprestasi asal Maluku tetap akan dibayarkan. Penegasan ini disampaikan untuk menepis isu miring yang beredar di masyarakat terkait hak para atlet. Sam menyatakan secara resmi bahwa informasi yang menyebut pemerintah Provinsi Maluku tidak memberikan bonus adalah kabar bohong atau hoaks, karena anggaran tersebut sudah disiapkan dan tetap menjadi skala prioritas pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sam seusai menghadiri pelantikan pengurus Perwosi Maluku di Kota Ambon kemarin. KONI Maluku telah menetapkan besaran bonus yaitu 25 juta rupiah untuk peraih medali emas, 20 juta rupiah untuk medali perak, dan 15 juta rupiah bagi peraih medali perunggu, sementara para pelatih rata-rata menerima 5 juta rupiah. Total anggaran yang dikucurkan untuk mengapresiasi para atlet PON bela diri di Kudus ini mencapai 215 juta rupiah. Lebih lanjut, Sam menghimbau masyarakat maupun media massa untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Koni Maluku menegaskan bahwa pembinaan atlet PON adalah tanggung jawab mereka dan dukungan informasi yang akurat sangat dibutuhkan demi menjaga iklim olahraga yang positif. Sinergi seluruh pihak diharapkan mampu terus memacu semangat dan peningkatan prestasi para atlet yang membawa nama harum daerah di kancah nasional. Pendengar, piala bergilir Pangdam 16 Patimura diserahkan lomba pacuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Laporan Lina Tehupuring.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nok berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan air seluar kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Mua Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto mengatakan, yang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Mua dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.
3: Misi

0: Jenderal Putari itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan event diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, pengerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodaira 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Demikian Lina Tengkupuri melaporkan.
1: Berita terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi. Masyarakat terutama para nelayan dan pengguna jasa transportasi laut di wilayah Maluku diminta untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga keselamatan pelayaran. Berdasarkan analisis BMKG, kondisi cuaca buruk ini dipicu oleh terbentuknya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang memicu pertumbuhan awan hujan. Saat ini, pola angin di wilayah Maluku umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 4 hingga 20 knot, bahkan bisa lebih di beberapa titik. Dampaknya, gelombang dengan kategori sedang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah perairan strategis. Wilayah tersebut meliputi perairan Pulau Ambon dan Pulau Lease, secara bagian barat, perairan selatan Maluku Tengah, Laut Banda, Kepulauan Banda Neira, hingga Laut Arafuru bagian tengah dan barat. Pihak BMKG mengingatkan bahwa situasi ini sangat berisiko bagi perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri yang rentan terhadap hantaman angin kencang dan gelombang tinggi. Warga yang tinggal di kawasan pesisir juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman gelombang laut ini. Seluruh pemangku kepentingan di sektor kemaritiman diharapkan menjadikan informasi cuaca resmi dari BMKG sebagai acuan utama sebelum melakukan aktivitas pelayaran guna meminimalkan risiko kecelakaan laut.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. SMA Negeri 1 Kota Tual memastikan telah menerima 396 siswa pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pemerintah Kota Ambon dan Ombudsman Republik Indonesia resmi bersinergi tingkatkan kualitas pelayanan publik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teknik operator Rifangga mengucapkan selamat sore.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014 atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022 menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam

0: Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar, informasi seputar Piala Dunia 2026 buat Anda. Ya, informasi menarik dari laga Argentina kontra Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 memicu perdebatan luas di kalangan penggemar sepak bola. Dan gelombang protes itu terjadi setelah keputusan video asisten referee atau VAR menganulir gol Mesir ya. Sejumlah penggemar hingga jurnalis internasional mempertanyakan penggunaan teknologi tersebut karena dinilai menjadi titik balik kemenangan dramatis Argentina. Media Inggris menyoroti hal tersebut, besarnya perhatian publik terhadap keputusan kontroversial tersebut pendengar. Nah, melansir dari laporan Mirror menyebut bahwa banyak pendukung meyakini FIFA memiliki kepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di Piala Dunia 2026. Meski klaim tersebut merupakan opini para penggemar dan tidak disertai bukti. Nah, sebelum melakukan comeback, Argentina sempat tertinggal 2 gol dari Mesir. Setelah Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti, Mesir unggul melalui Yasser Ibrahim dan juga Mustafa Zico. Namun gol kedua Zico ini kemudian dianulir setelah wasit Francois Letexier ini menerima rekomendasi dari ruang VAR. Wasit Letexier ini meninjau dugaan pelanggaran yang terjadi pada awal proses serangan. Keputusan tersebut diambil meski insiden yang diperiksa terjadi lebih dari 20 detik sebelum bola masuk ke gawang Argentina. Kontroversi semakin memanas karena banyak pihak menilai pelanggaran tersebut terlalu jauh dari fase akhir terciptanya gol. Di media sosial X nih, ribuan komentar bermunculan yang mempertanyakan konsistensi penerapan VAR ya pendengar. Dan komentar lain juga menyebut keputusan tersebut menguntungkan Argentina. Sementara itu komentar lain yang ramai dibagikan berbunyi, Piala Dunia ini dicurangi demi Messi. Tidak lama setelah gol Mesir dianulir, Messi mencetak gol penyeimbang. Lalu Enzo Fernandez memastikan kemenangan Argentina 3-2 lewat gol pada masa injury time. Hasil tersebut membawa sang juara bertahan melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Keputusan VAR juga menuai sorotan dari sejumlah jurnalis sepak bola ternama. Mereka mempertanyakan apakah penggunaan teknologi tersebut masih sesuai dengan semangat permainan. Nah, koresponden Sky Sports Rob Harris menilai bahwa keputusan itu tidak sesuai dengan tujuan utama penggunaan VAR. Pandangan serupa disampaikan oleh koresponden BBC, Dale Johnson. Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan standar penerapan VAR selama turnamen berlangsung ya. Jurnalis senior Inggris Henry Winter bahkan menyindir keputusan tersebut dengan komentar bernada satir. Seandainya VAR mundur satu langkah lagi dalam serangan Mesir itu, ia akan menemukan Tutankhamun ikut terlibat di dalamnya. Oke, wah ini kontroversinya ya pendengar. Aduh, saya juga merasa ada hal yang aneh ya. Ada sesuatu yang bisa dibilang ini banyak sekali kecurangan yang terjadi antara Argentina versus Mesir ya pendengar.
1: Mengembangkan

0: Goals.
1: Ya, ada dari Elisa Blackman dengan Goals ya, pendengar, masih mengenai informasi putar Piala Dunia 2026. Nah, dari kontroversi antara Argentina versus Mesir, saya hadirkan informasi dari Timnas Portugal. Nah, perjalanan Roberto Martinez bersama Timnas Portugal resmi berakhir. Setelah selesai Das Quinas tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, pelatih asal Spanyol itu mengumumkan keputusannya mundur usai Portugal kalah 0-1 dari Spanyol lewat gol dramatis Mikel Merino. Martinez menegaskan, sejak awal dirinya datang di Portugal dengan satu target utama, yakni membawa tim meraih gelar juara Piala Dunia. Karena target tersebut gagal diwujudkan, ia merasa tidak ada alasan untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pelatih Portugal. Nah, pelatih berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan kontraknya memang berakhir bersamaan dengan selesainya Piala Dunia 2026. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan penunjukan pelatih baru kepada Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca. Nah, gol tunggal Mikel Merino pada menit 90+1 ini menjadi pembeda dalam dua duel sengit Portugal kontra Spanyol. Hasil tersebut memastikan La Roja melangkah ke babak perempat final, sementara perjalanan Portugal harus berakhir lebih cepat. Meski gagal memenuhi target, Martinez menolak menyebut hasil tersebut sebagai sebuah kegagalan. Menurutnya, Portugal hanya kalah dari salah satu tim favorit juara yang memiliki kualitas luar biasa. Ya, saya setuju ya dengan hal ini. Mantan pelatih Belgia itu bahkan menilai Portugal menampilkan performa terbaiknya sepanjang turnamen saat menghadapi Spanyol. Ia merasa timnya pantas membawa pertandingan hingga babak perpanjangan waktu ya, pendengar. Kemudian Martinez menuturkan, Portugal sebenarnya memiliki kualitas untuk bersaing dengan Spanyol. Namun menurutnya timnya ini kurang beruntung dalam memanfaatkan peluang di sepertiga akhir lapangan ya, pendengar. Ya, jadi seperti itu. Kalau menurut saya ya, dari pengamatan saya sendiri, ini permainan Portugal ini sudah cukup bagus, tapi ada beberapa pemain-pemain Portugal itu ya, yang masih baru-baru ini, yang masih umurnya masih muda sekali ini ya, pendengar. Ini egonya masih tinggi. Kalau mereka kebanyakan gak ngasih bola sama ke Cristiano Ronaldo ya gitu. Coba deh mereka kebanyakan kasih bolanya ke Ronaldo sebagai pencetak gol ya, otomatis ini mereka bisa maju. Ini karena ego mereka terlalu tinggi dan aduh ya, kita soalnya pemain bintang semua dia di Portugal. Oke, ya, semua informasi yang sudah saya kasih untuk Anda di informasi seputar Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini ya, Anda bisa baca di rri.co.id. Salam olahraga untuk Anda semua ya.

Wakil Gubernur Wagub Maluku Abdullah Fanat membuka secara resmi kegiatan Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan Mandala Putra Parbolu Wailata Kabupaten Buru. Acara ini menjadi wujud nyata komitmen TNI Angkatan Darat dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Fanat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Kodam 15 Patimura atas inisiatif menyelenggarakan kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa Bakti TNI Angkatan Darat bukan sekadar pengabdian, melainkan bukti kemanunggalan TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan. Program Bakti TNI Angkatan Darat untuk Rakyat mencakup berbagai sasaran, mulai dari peningkatan konektivitas antar wilayah, penyediaan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penataan lingkungan yang bersih dan sehat. Berbagai kegiatan sosialisasi kemasyarakatan juga menjadi bagian dari agenda tersebut.

akuarium sudah tidak asing bagi kita. Akuarium adalah sebuah vivarium, biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan dari gelas atau plastik berkekuatan tinggi. Di dalamnya satwa dan tumbuhan air, biasanya ikan,

sufiks arium yang berarti tempat yang terkait dengan. Memelihara ikan di dalam akuarium adalah hobi yang cukup populer. Akuarium raksasa pertama untuk umum didirikan di kebun binatang London, Inggris pada tahun 1853. Bersamaan dengan jalannya waktu, teknologi yang digunakan dalam akuarium

0: Kami Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi, satu yang terbaik dari ST12 dengan Puspa, pendengar. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Wanong, ini meminta pemerintah harus segera membenahi tata kelola pelayanan pertanahan. Pihaknya pun mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ADR BPN, bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Menurutnya saat ini masyarakat membutuhkan layanan cepat, transparan, memiliki kepastian waktu, serta biaya yang jelas. Bahtera menyebut kualitas pelayanan PPAT tidak bisa dilepaskan dari sistem yang dibangun ATR BPN. Ya, ia mengungkapkan bahwa Komisi 2 DPR masih kerap menerima pengaduan masyarakat terkait lamanya proses pengurusan dokumen pertanahan, lalu ketidakjelasan biaya, hingga tidak adanya kepastian waktu penyelesaian pelayanan ya. Bahtera meminta ATR BPN menetapkan standar pelayanan yang jelas, mulai dari batas waktu penerimaan berkas, proses verifikasi, hingga penerbitan dokumen. Standar tersebut juga harus disosialisasikan secara luas, agar masyarakat mengetahui haknya saat mengurus layanan pertanahan. Di sisi lain, Bahtera meminta PPAT lebih terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai alur pengurusan. Ya, saya setuju sekali ini. Ya, hal ini sudah lama dikeluhkan masyarakat ya, terkait proses agar cepat mendapatkan sertifikat tanah. Dan masih banyak juga tanah-tanah yang nggak jelas gitu ya. Nah, ini jadi perhatian khusus untuk hal ini ya. Semoga cepat diselesaikan sehingga masyarakat ini tidak berurusan dengan yang namanya mafia tanah.
1: Kompas, partikel

musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari, meski tak merasa haus. Jangan tunggu.

0: ganteng dari mana? Kok motifnya beda sekali ya dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku ini yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya tuh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Kama?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya arung sempurna toh. Kalau katong sempeduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus

Ya baik pendengar, dari Wali dengan Jody, jomblo ditinggal mati. Ya mungkin yang lagi jomblo cari jodoh ya. Ya informasi menarik untuk Anda mengenai PT Taspen meminta pemerintah segera menerbitkan regulasi yang mengatur jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi P3K. Aturan tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung keberlanjutan program jaminan sosial bagi ASN ya. Hal ini disampaikan di Dirut PT Taspen Roni Hanityo Aprianto dalam rapat kerjasama Komisi 6 DPR RI di Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya belum terdapat regulasi turunan yang secara khusus mengatur kepesertaan P3K dalam program jaminan pensiun dan hari tua. Kondisi tersebut tambahnya menjadi salah satu isu strategis yang perlu segera diselesaikan. Kepastian regulasi juga dinilai memperkuat pengelolaan program jaminan sosial dalam jangka panjang.

Ya baik pendengar, dari saya Goji dengan online menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ngikutin saya sedari tadi. Dan jangan lupa untuk selalu mengakses rri.co.id karena banyak sekali informasi terupdate di situ ya. Saya pamit dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas untuk Anda yang sedang menjalankan dan sampai jumpa lagi.

Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai memanen 120 kg tomat dari program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Hasil panen tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Wahai, tetapi juga didistribusikan hingga ke kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Subseksi Pembinaan Lapas Wahai Lajau mengatakan, keberhasilan memasarkan hasil panen hingga luar daerah merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu hasil panen. Yang mengatakan hasil panen tersebut menunjukkan bahwa program pembinaan kemandirian mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mendukung program ketahanan pangan, di mana hasil pemasaran tomat tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Warga binaan yang terlibat juga memperoleh premi atas hasil kerja mereka sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal selama mengikuti program pembinaan.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi, ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Selanjutnya dengan pejantan tangguh saya hadirkan untuk Anda di sini pendengar ya, si ruang dengar Anda. Kita di hari Rabu 8 Juli 2026, saya Josri bakal temani Anda ke depan di suasana sore yang mendung, hujan juga sempat turun di beberapa lokasi ya yang ada di kota Ambon.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. Harum bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Pendengar, Anda pernah mendengar soal pengujian dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan. Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengujikan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauh teman yang kelihatan berbeda, atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai, mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati, daripada menjauhi atau memanfaatkan. Lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, kita pengucilan dan manipulasi. Dan

Mendengar kata Ellen Money, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

luar sana ya, tetap hati-hati untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4 ya, untuk beberapa ruas jalan, apalagi di wilayah pegunungan yang mungkin juga Anda sering lewati, tetapi hati-hati adalah hal yang paling baik yang bisa dilakukan untuk melewati ruas jalur tertentu, pendengar. Dan dengan informasi yang bakal kami hadirkan menemani Anda di jumpa kali ini, berdasarkan informasi dari BMKG, memang potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang ada, termasuk Kota Ambon juga, Nusa Niue, Letimur Selatan dan sekitarnya. Bahkan untuk Sirimau, Baguala, Teluk Ambon masih berpotensi dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

berasal dari sampah yang menyumbat saluran air, sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri, lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

Taukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana

Hari gini, kalau kamu buka medsos 5 menit aja, bisa langsung lupa tujuan hidup. Awalnya cuma mau lihat resep simpel, ujung-ujungnya nonton orang debat di kolom komentar. Tapi kamu tahu nggak, menurut penelitian, otak kita tuh dapat dopamin hit setiap kali lihat notifikasi baru. Artinya, kamu literally bisa kecanduan scroll kayak kecanduan gula. So, mulai hari ini, coba atur waktu scroll kamu. Ingat, algoritma itu kayak mantan posesif. Makin kamu perhatiin, makin susah lepas.

uangku. Maluku ya, pada ganti terkait dengan inflasi Maluku tembus 3,80%. Pemprov gelar rakor lintas sektor. Pemerintah Maluku bergerak cepat yang menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80% secara tahunan atau year on year.

Kisah inspiratif. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak Tua. Pahit sekali, jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum. Ia mengajak pemuda itu untuk berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang. Sesampai di sana, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia menghidupnya. Coba ambil air dari danau itu dan minumlah. Saat pemuda meneguk air itu, Pak Tua itu bertanya lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut si pemuda. Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu? Tanya Pak Tua itu lagi. Tidak, sahut pemuda itu. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasanya pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang dapat kita lakukan. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran.

Dramania Anda di jumpa dengan mendengar dengan Dani di kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah sampai pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur dan informasi kami hadirkan menemani Anda di jumpa kali ini. Belajar dan untuk Anda jangan remehkan tertawa ya. Tertawa tentunya mempunyai manfaat tersendiri dan di tengah padatnya aktivitas tekanan pekerjaan hingga berbagai persoalan. Banyak orang lupa ya bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Ya salah satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele yaitu tertawa. Ternyata memiliki manfaat besar bagi kesehatan fisik maupun mental. Tawa bukan hanya ekspresi loh pendengar, ekspresi dari kebahagiaan tetapi juga menjadi mekanisme alami itu.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan

0: 1.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapat smartphone juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
0: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan. Saling bantu, dan jangan lupa istirahati mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya. Yang pintar itu yang bisa adaptasi.
1: DPRD Provinsi Maluku, Anos Yarmias ya, menegaskan urgensi pembentukan peraturan daerah atau perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi Provinsi Maluku. Langkah ini dinilai krusial ya sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi kekayaan alam daerah yang selama ini belum memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dan Provinsi Maluku saat ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor perikanan, kelautan, pertanian, hingga pertambangan dan energi. Namun, ia juga menyoroti bahwa besarnya potensi tersebut belum berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah akibat masih minimnya investasi.

0: Hei, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri woy, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Anak sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

Dalam keadaan gembira atau samadhi, seseorang mantap dalam kebahagiaan transendental tanpa batas dan menikmati dirinya sendiri melalui indera-indera transendental dan ditetapkan demikian. Seseorang tidak pernah menyimpang dari kebenaran.

Luaskan ketenangan dan kedamaian ilahi dan kirimkan hanya pikiran cinta dan niat baik jika Anda ingin hidup dalam kedamaian dan harmoni. Jangan pernah marah, karena kemarahan meracuni sistem Anda.

0: Gano malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ke ruang dengar Anda ada sajian kami selanjutnya di jumpa malam ini. Kami hadirkan untuk Anda drama radio. Dengar drama radio untuk kali ini persembahan RRI Singaraja, Cahaya di Balik Siaran Bola.

0: 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan

0: bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
1: Harga? Nak? Sedang mana-mana ini, Nak?
0: Ibu?
1: Sedang menang masalah lagi?
0: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
1: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
0: Waktu itu aku memang merasa semuanya udah selesai.
1: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
0: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah menyampaikan Arga.
1: Tidak, Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
2: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul.
1: Nah, tinggi sayangmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
1: Dari nada suaramu saja, ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
1: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola ini terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan, gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
1: Tapi Arga, sekarang ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
1: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku merasa semuanya selesai.
1: Iya, ibu tahu. Dan ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
1: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
1: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuma pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
1: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
1: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.

0: Kevin Dick. Coba mendekati oleh Romeli.
1: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
1: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
1: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
3: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para

dari Portugal di fase 16 besar. Spanyol ini akan berhadapan ya dengan Belgia pada pertandingan lanjutan di fase 8 besar Piala Dunia 2026 pendengar. Pertandingan ini rencananya akan dimainkan di Sabtu dini hari 11 Juli pada pukul 4 waktu Indonesia Timur ya. Kalau hitungan waktu timur, pertandingan ini pendengar diprediksi akan menyajikan duel yang sangat menarik karena penonton akan melihat pertandingan pegola kasta tertinggi Eropa di tanah Amerika. Pelatih Spanyol Roberto De La Fuente bahkan sangat meyakinkan bahwa gelar juara dunia akan sangat mungkin diraih oleh tim nasional Spanyol di bawah kepelatihannya. Spanyol sendiri pendengar menang memang dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya sepak bola yang sangat kental. Meski begitu mereka baru satu kali berhasil memenangkan gelar juara dunia pada seri

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih mengejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pernah dengar wasit meniup peluit lalu mengangkat bendera karena offside? Nah, offside adalah aturan dalam sepak bola yang terjadi ketika seorang pemain berada lebih dekat ke gawang lawan dibanding pemain bertahan terakhir saat bola diumpan kepadanya. Aturan ini dibuat agar permainan tetap adil dan tidak ada pemain yang hanya menunggu bola di depan gawang lawan. Meski sering membuat penonton bingung, offside justru menjadi bagian penting dalam strategi sepak bola modern. Banyak tim memanfaatkan jebakan offside untuk menghentikan serangan lawan. Jadi, saat menonton pertandingan dan melihat hakim garis mengangkat bendera, kini sudah tahu bahwa itu bukan sekedar peluit biasa, melainkan bagian dari aturan penting dalam permainan.

selama 3 hari ke depan dari 10 hingga 12 Juli 2026 dan dimulai dari Jumat ya, 10 Juli 2026 pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Kita ikuti

Segar, Minggu 12 Juli jam 6 pagi Norwegia akan berhadapan dengan Inggris. Di jam 8 waktu Indonesia Barat atau 10 waktu Indonesia Timur, Argentina akan berhadapan dengan Masih. Menurut Anda, manakah kira-kira yang berhasil memboyong pulang Piala Dunia tahun 2026 ini? Kami tentunya akan menyiarkan kepada Anda semuanya jalannya pertandingan 8 besar Piala Dunia 2020.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat solidaritas, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siomi melaporkan selengkapnya.
3: Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap hubungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat solidaritas, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin.

0: पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Gratifikasi itu gimana, baru perlu dijelaskan.
4: Iya, ditanya baru identitas saja.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas.
5: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Aribi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Saya menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
9: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
8: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menawarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan

0: Rakyat telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
1: Kami melakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang dengan telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman,
2: ya?
1: Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
0: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Yufri Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart memang tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
8: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan pembelajaran lebih tinggi. Dari hasil riset, kita coba berkembang menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
8: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Supriyanto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
2: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait butuh bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
8: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Ajanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
9: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
10: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cepat sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan pengusulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
9: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
10: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan. Dan Alat Prima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini Kupang mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Nah ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu pasti nggak lagi dari Kupang lupa. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini bagaimana kelompok tanah.
9: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
11: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
12: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan
11: Arning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
13: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
14: Sama yang saya katakan,
11: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
15: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.

0: Ketua Umum PPPI Galuddin Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa pahlawan Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak kata tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin gitu. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Tapi kata tahun saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh.

0: akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Eh, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000.
0: Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Kak. Karcisnya kebetulan habis, Mbak, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak,
0: mana kak? Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

0: Kehilangan setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dakdikduk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur sedia pecut keningku, melihat rasa dalam dada, aduh menyentangan yak duk-duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setukur tubuh nanas.
2: Lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
2: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Karena
0: belum pernah menulis lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun rilisnya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu tentunya, produser juga. Tapi lebih kenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya, dan Dikder salah satunya sejak era 80-an. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Sudi, Mas Abik, semuanya.
0: Alhamdulillah.
3: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia.
0: Sekali merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta bang seteguh tunggu menas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin mengunjungi jauh sekali ya angkatannya, tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat pengurus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya,
1: iya kan Bang?
0: Benar ya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung

0: Terus kan gitu.
1: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama,
0: kita punya karakter sendiri ya.
1: Kita punya karakter sendiri
0: itu yang perbedaan.
1: Saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita pikir karakter itu yang berbeda sehingga orang susah.

0: enggak saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman agak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke.
0: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio itu mas.
1: Oke. Termasuk RRI Solo juga.
0: Iya termasuk RRI Solo.
1: RRI Solo
0: sempat kita bicara ya RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta.
1: Iya
0: yang ada di sekitarnya. Nah saya pernah siaran-siaran langsung dan itu zaman dulu kan hanya pakai gitar aja bagus banget ya zaman dulu. Nah itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu baru yang kita jalan gitu. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Epic ya
1: itu
0: model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar itu sudah bikin ya model-model gitu terus model-modelnya Frankie on Jim yang dulu gitu tuh kita sudah membuat itu kita tidak merekam secara komersial
1: ini
0: sekedar untuk jam terbang aja supaya kalau

0: kedepannya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Siap, benar. Ini karena memang very legend,
0: betul,
1: sangat-sangat legend, yang mungkin juga terbahannya gimana ya. Buat Anda sudah dengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 021-344-1499 dan 021-344-0696, atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-2791.
0: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
0: Manado,
1: namanya Benny juga. Ada Bung Benny Jo, selamat Bung Benny Jo.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Rindu kawan berbagi memori lewat karya anak bangsa Iksan. Iksan Tarore.
1: Iya, betul baik.
3: Kemarin bang, ini kita sudah berbeda di ruang
1: rindu. Silahkan Bang Benny Jo pertanyaannya.
2: Indonesia ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny, sama nama ini kak. Bung Benny, Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini.
1: Oh baik, waalaikumsalam. Bung Benny juga ya, yang ada di Manado ya.
2: Ya, nama nih. Nama ini dengan tamu ya.
1: Iya,
2: kebetulan kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan ada Benny doang dan Benny doang.
1: Oh, Mas Har. Iya, Mas.
2: Iya, Arya.
1: Salah pertanyaannya Bung Benny.
2: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi? Mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan nadanya apa liriknya? Itu aja yang pertanyaannya.
1: Ini nanti dijawab ya.
3: Iya.
1: Terima kasih Bung Benny. Silakan langsung dijawab. Nanti aja.
2: Ada satu penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gadi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Poli-Poli, Pak Mali
1: Tokasaru.
2: Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya, ke Bau-Bau. Bang Albert,
4: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
4: Selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert,
4: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
4: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini yang ada di
4: WhatsApp ya.
1: Mana baru WhatsApp ya? Oke. Coba di WhatsApp mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
4: Baik,
1: kita jawab pertanyaan. Ya, Benny Jo. Tampaknya sebentar ini coba.

0: Rindu kemarin, aku Kak Iksan, apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
2: Iya, iya.
1: Oh, itu di TV kata Iksan.
2: Tapi saya
0: ada Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya,
1: Bu Ana.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
0: Bang Benny Asar.
3: Selamat malam. Gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
0: Ini ada lagu ini apa tuh?

0: Ya, ada lagi.
1: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Sudah bisa gusur ya. Udah itu aja.
1: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata hati ya.
1: Mewakili kata hati. Semuanya menghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Ya, oke, itu aja. Wana?
1: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
0: Tahu aja
1: kan Indonesia. Eh, mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan kembali lagi.
0: Oke,
2: terhibur.
1: Salam dulu ya.
0: Silakan.
1: 1000 peserta. Ah, buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
1: Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang berlewat, Oma Ana.
0: Siap, terima kasih.
1: Dan semuanya secara terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, semoga sukses selalu.
0: Terima kasih. Wow. Sama-sama. Kita ke tali-tali. Gua ada Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, selamat Mas Yudi Ismail, Tanggo Syafiq.
0: Halo.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, langsung
3: pertanyaan. Semangat ya untuk semuanya ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul, betul.
3: Lagunya tuh udah berapa banyak yang disukakan. Di lagu-lagunya ada nggak sih yang favorit sama Bang Denny? Misalkan gua ceritanya rilis lah sama kehidupan Bang Denny.
0: Oke, okay,
3: pernah menciptakan lagu kelompok atau keluarga Bang Denny itu aja.
0: Oke.
3: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya? Terakhir kan berapa tuh? Nah, jadi atau gimana?
0: Oke.
3: Ya,
0: dan
3: ya.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat
0: pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: gimana sebaliknya semua yang ada di studio TV.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
0: Ya, pertanyaannya Bang Benny kan cerita lagu ya. Sudah berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya?
0: Okay. Ya, mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Benny. Ibu Bang Benny ya.
1: Betul betul. Sama Tengku Safi.
0: Bersama Pantik. Ya. Tengku Safi. Selamat malam.
1: Malam
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul.
1: Oke oke oke, dari Bang Doni Jo ini pertanyaannya. Lagu Berdiri di Rumahku kenapa diberikan ke Hetta Kusnandang? Apakah memang dua doang yang cocok?
3: Jadi begini Mas,

setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan posnya Happy Kosedang Pak Haji ya, di Universitas itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia mimpi di bulan itu ada penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu. Langsung dia begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya.

0: ya takdir itu mas. Jadi saya bikin lagu langsung, oh ini yang namanya untuk siapa ya, misalkan oh untuk hati, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter itu aja, karakter itu karakter seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa.
1: Oh,
0: itu yang saya lihat ada berapa otak ya, dia ilmu baru sih, ada berapa otak dulu dia, misalnya mata hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana, gitu. Ya itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Nah, langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu Matri Hidup Kesadu, saya membuat seperti itu. Seperti ya, berdiri-diri rumahku.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hidup Kesadu, seperti itu.
0: Kita memang menciptakan khusus
1: untuk Hati Kesendang,
0: sesuai dengan karakter

0: sukses juga lah, itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu tetapi tidak sukses yang
1: pedulian dia lah,
0: itulah karakternya itu ya seperti itu karakternya
1: diri nah itu dipikirin tuh sama ini asal.
2: Nah ini karena tadi udah ceritain tentang berdiri bulu rumah aku, pertanyaan dari Bang Doni Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu atau judul dulu?
0: Ada dulu. Jadi begini mas,
2: bikin lagu itu bermacam-macam.
0: Iya, ada yang kita bikin notasinya dulu.
2: Oke.
0: Atau kita liriknya dulu. Atau sekaligus.
2: Ya, sekaligus sudah ada ya.
0: Okay.
2: Ya,
0: jadi begini itu saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal awalnya saya tiap belajar sampai kita bikin setiap minggu itu 5 atau 7 lagu siang-siang lagu itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampaikan semua. Kalau kebetulan seperti kayak begini belum aku, saya bikin lagunya insidental itu, jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu udah sekaligus, kita udah tahu dulu kalau kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, berarti nggak jadi.
2: Oh gitu ya?
0: Iya, saya langsung buang begitu saja, udah berarti ini nggak klop, karena lagu yang biasanya nih yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus itu yang mewakili kata hati.
2: Oke. Okay.
0: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu kan?
2: Karena
0: saya selalu satu set. Waktu bikin berjilid berumah itu satu-satu itu mas, jadi lirik, notasi, sama beatnya sudah sekaligus kita
2: kita
0: barengin itu caranya.
2: Siap, pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa dan dirilis tahun berapa?
0: Kalau lagu kau tercipta tulang rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu karena sudah tahun 1986 jadi kini sejarahnya lagu kotor-kotor dari tulang busuk itu sudah lama tuh lagu itu.

0: waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ini, salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk lewat musik atau lain sebagainya. Itu saya sama dibilang, ini kamu bisa bikin entar dulu ya, lagunya karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuma saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya artisnya ada berapa? Itu saya tanya.
1: Iya,
0: artisnya ada si A, si B, coba bawa sini dong.

0: waktu. Tapi waktu itu saya masih tetap, karena memang saya mencipta lagu Kotor Cepat dari tulang rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Nah,
0: waktu itu bosnya itu Jabar Rekat itu nekat ke kawan Jabar udah ini biar dinyanyiin sama Maya jelas saja. Saya gak yakin ya, munculkan solo Maya.

0: Sampai antara.
1: Oh, jadi sempat rilis damanya dulu
0: ya? Solo,
1: solo.
0: Okay.
1: Terus Mokris juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Dua lagu yang sama itu.
1: Dua lagu yang sama sempat rilis dua-dua mental, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ya sudah stop akurat atau mendingan nanti saya cari aja itu selalu. Akhirnya Pak Cepet itu kan udah dikasih buat aja. Ya ini yang saya mau.

0: Mas Adi Putra.
1: Ya,
0: Mas. Begitu safari, keluar safari, besok paginya yang langsung
1: gitu ya.
2: Jadi itu aneka karya safari.
0: Aneka karya safari.
2: Oh iya, cuma aneka karya safari.
0: Di shoot.
1: Di shoot, ya.
0: Emang tahu?
2: Ah, masih kecil itu.
0: Masih kecil.
1: Nah, itu langsung juga berlaku.
0: Iya,
1: kalau tercipta dari
0: kolter seperti yang
1: baru berhasil. Versi memang itu lagunya lagi. Saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet. Kan benar, zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan jarang sekali.
0: Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur, tahun berapa diciptakan? Untuk Rano Karno.
1: Okay.
0: Ya, kalau Rano Karno, Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, siapa dangdut ya?
1: Pop dangdut.
0: Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya?
0: 93, Rano Karno.
1: Itu diciptakan?
0: Itu rilis
1: 1993,
0: rilis tahun 93 Rano Karno. Tapi sebelumnya juga banyak juga nih, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ikut
1: ya,
0: ikut yang

0: 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang stadionan seperti di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Kejadiannya
0: itu kan pertama kali yang ketemu, pertama kali di Indonesia ini anggaran pop saya, pop beat istilahnya itu.
1: Pop beat kalau di sekarang itu namanya hip beat.
0: Iya, ada
1: hip beat ya.
0: Itu kan gara-garanya dari itu pertama kali muncul.
1: Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Ya. Karena ya gini Mas, ada ceritanya lah itu bukan hal ini. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop beat itu? Dulu zaman di Glodok Mas Mal.
1: Zaman
0: di Glodok semua tahu semua itu tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti di Glodok. Itu pencipta lagu pop itu waktu ngocok sendiri, nge-grup sendiri. Terus itu yang dangdut itu nge-grup sendiri. Saya berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop dengan cerita biasa masih sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama saya tuh lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi nggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Lagi
0: ternyata orang pop juga butuh
1: orang dangdut
0: juga butuh orang pop, termasuk musisinya. Itu baru masuk.
1: Ini udah
0: kita lanjut lagi kaitannya sama

0: waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Oh iya, iya, iya, iya, iya.
0: Satunya JK Record, ya kan? Banyak saya mengerjakan artis JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu, ya tadi saya butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh, beda-beda. Tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh, cuman yang tidak terlalu bukan

0: cita putar busur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan cita putar busur tapi daerahku tergusur zaman dulu busur-busuran.
1: Iya
0: zaman busur-busuran. Zaman busur-busuran itu DKI dulu ya, zaman busur-busuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau ini lagu ini aku rubah aja ke karakter hubungan kecintaan gitu. Saya rubah ke situ sesuai dengan cerita musibah waktu itu ya. Akhirnya ya dinamikan Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ya. Yang mungkin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bu Yudi. Selamat malam juga buat Bang Benny.
1: Ya, selamat malam. Oh Rahma, silakan Bu Rahma.
2: Ini Rahma. Ya Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
2: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Sama nih yang ini nih.

0: Siap, Dennis, mewakili kakak
1: Benar ya?
0: Iya.
1: Menjiwai.
2: Di radio orang sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
1: Rahma mau nanya apa, Umi Rahma?
2: Iya, saya sama Bang Benny gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan. Ini kan berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih?
0: Oke, juga ini ya.
2: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Tunggu ya. Itu aja.
1: Terima kasih Umi Rahma. Ada lagi cukup.
2: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah sama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang.
0: Gitu. Ya, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
2: Salam sehat selalu buat Bang Benny.
0: Ya, siap.
2: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tim Sapi.
0: Iya, siap.
2: Ini ya. Salam juga buat RRI Padang buat RRI TV dan RRI dan Pasar buat grup kita lagi TV dan Pasar selalu.
0: Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ismail dengan Mas Agus. Apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
3: Bang Denny, saya bangga dan salut pada Bang Denny. Salam kenal dan salam sehat. Luang rindu, luang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke. Pertanyaannya?
3: Ya, pertanyaannya begini. Pertanyaannya, tidak kapan Bang Denny ini menjadi pencipta? Apakah melalui SMP atau sudah fakultas bagaimana? Cara-cara kita menciptakan lagu sebagaimana, apa melalui perasaan, apa perasaan dulu diciptakan gitu.
0: Oke.
3: Yang bukan jawaban yang diagung-agungkan lebih apa baru bukan lo Bang Lano Karno dan apa Bang Lano Karno tadi yang diinginkan.
0: Siap, oke.
3: Salam-salam
0: dulu. Siap, 3 orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Bungo, dan juga Putra Jinda.
0: Siap.
3: Juga Angkawati RRI Jember, juga RRI Kemenlot, Angkawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya. Yang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih pendengar yang teramat sangat senior di RRI Jakarta. Jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum.

0: kira-kira Bang Denny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi di akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu. Apa satu lagi mungkin Bang Denny sendiri yang akan menyanyikan gitu.
1: Wah, mungkin jadi Ismail juga atau Tengku Syafiq.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Merpati baik.
2: Berarti nanti kita ya, Bang Yudi ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Nah, kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelponian.
1: Luar biasa.
2: Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Ya.
1: Kita dengerin lagu dulu karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Okay.
1: Mimpi digigit ular.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafri.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang,
0: silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar?

0: Jambi, Jayapura, Jember, Kalimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Wasmawi, Madiun, Makassar, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Rane, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sangga, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serwi, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumeneb, Sungai Penelung, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takenon, dan juga Tanahut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Temilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuman, Wamena, Wangkanan, Yogyakarta, Pinkabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang kamu boleh bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 021-344-1499 dan 344-0996.
0: Wah, ini yang mungkin udah full. Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda. Siapa Teteh Dinda?
2: Ya, selamat siang, Bapak Ismail, Sufi.
1: Iya,
2: Teteh. Uang rindu, uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Kemarin suara itu sudah 100% Indonesia, tapi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Sufi Sufi.
0: Ya, kok bisa? Kenapa gitu? Yang nggak bisa dengar kok?
2: Kedengaran, tapi kalau sekarang clear, sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kok kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk bidang kamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Apa kabarnya?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Kuhaba, Safiq.
1: Kuhabaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Miss Benny Asar,

0: dulu gitu ya.
1: Silakan, silakan.
0: Ini dulu baru digoreng gitu. Mas Gani.
1: Ya.
0: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Beni Asar ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu dan penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan dangdut.
1: Oke.
0: Nanti yang kedua, satu lagi apa ya? Satu lupa.
1: Nanti kalau ingat telepon datang lagi.
0: Itu sebenarnya apa tadi?
1: Banyak yang menunggu soalnya.
0: Sudah, kalau begitu.
1: Satu aja ya, terakhir dulu ya.
0: Terus berkarya ya, Mas Beni Asar.
1: Iya, siap.
0: Ya, lagu-lagunya menunggu suka sama. Mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Beni Asar.
1: Siap.
0: Mau balas salamnya Pak Abdullah di Jember tadi ya. Terus khusus untuk khusus pulau satu RR Ngabile ya, ada kakak Manu, dan khusus di RRI Seruwi.
1: Siap,
0: oke. Okay. Untuk semuanya dan dari CC cukup dulu. Terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, Yu.
2: Tapi saya memang benar tetap semangat gitu ya, tapi saya lanjutkan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Mbak Muni tadi, menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya, intinya mentok gitu ya, terus diri nggak nyambung gitu, atau nggak jadi tapi takut dirilis gitu, takut dirilis maksudnya, terus nggak konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, boleh seorang bandnya sendiri itu seperti apa?
1: Oke. Siap.
2: Saya nggak serak nih.
1: Nggak serak ya? Makasih Ayu.
2: Iya, bapak-bapaknya tetap semangat, tetap sukses dengan saya menyapa kembali Bapak Menunjuk, Bapak Indi, kemudian Bapak Jawa Rebondi, dan selamatkan tulis guru Indonesia. Dan bagi saya terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
1: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Beni Asar.
3: Iya, iya. Assalamualaikum Bang Beni Asar, sama apa? Sugendalu.
1: Sugendalu juga.
3: Iya, iya, nggih. Ini kan Bang, ya Bang Beni kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Beni. Yang pertama, apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Beni Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan ini biasanya apa ya, ada undra ke-8 apa ke-9 gitu.
1: Siap, oke.
3: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
1: Siap, terima kasih.
3: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Tawan di Singaraja.
1: Tawan di Singaraja, silakan.
5: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas. Taufik.
1: Safik. Safik, Tengku Safik.
5: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas, selamat malam, Mas. Mas Benny Asyar juga, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Mas.
5: Kalau saya sebenarnya untuk yang memilih Mas Benny kan saya kelahiran 86. Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuma sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
1: Oke.
5: Dari Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hidiana kan, dan Bang Benny juga ya.
1: Iya.
5: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Dulu Rumahku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang atau dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
1: Royalti.
5: Royalti enggak sih? Ini. Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu.
1: Siap.
5: Iya. Itu aja sih Mas Benny.
1: Terima kasih.
5: Kirim salam sebentar aja.
1: Silakan.
5: Ya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RE Singaraja, selamat malam. Sama Pro 1 RE Mataram juga selamat malam.
1: Oke,
5: terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini nelfon di sesi ini. Luar biasa. Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Selamat malam, Bang Benny.
1: Selamat malam juga.
6: Ya, saya akan menonton lipet nih, Mas Yudi.
1: Oke.
6: Pakai topi putih, Mas Yudi.
1: Pakai topi. Lebih kekrem sih ya.
6: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
6: Yang ganteng itu.
1: Siap.
6: Bang, topiknya baju Oen gitu ya.
1: Silakan pertanyaannya.
6: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny. Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, terus?
6: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga dan Bang Benny itu
1: itu lupa
6: tadi
1: aku tanyain. Oke, dua aja berarti ya.
6: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap. Siap.
6: Hey, Bang Budi, Mas Yudi.
1: Siap.
6: Tadi untuk siapa namanya?
1: Siap.
6: Bang
1: Syafiq.
6: Benny Jo.
1: Ya Benny.
6: Untuk Benny Jo. Bang Jaul. Oke. Semuanya tetap
1: bersolek. Bang Leman, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena

0: Tiana untuk Dian Pisesa, Mika Zavia, Rani Cecilia, waduh banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop beat itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop beat itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua itu satu mau nggak mau suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya maaf seperti kayak Indonesia ya mau nggak mau ya terus bawain juga karena saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus selesai bikin nyanyikan karya saya dia mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa dan banyak lagi mas
1: Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Tripoli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sambil kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Denny Hasan?
2: Relate sama diri sendiri kan?
1: Iya.

0: Ellos acuerdan que para...
1: Tapi hampir rata-rata
0: saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan

0: saya dapat inspirasi untuk membuat lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili hati. Kalau saya nilai bisa bikin lagu tapi notasinya kan mungkin kalau enggak mewakili kata hati yang kita buat gitu. Itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang tapi saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang kan bilang legend ya, tapi ya ya seperti kalau itu rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu. Lagu sederhana simple tapi itu benar-benar gimana selama itu simple mewakili kata hati begitu dengar itu seolah mewakili yang itu benar-benar kejadian benar. Nah seperti itu Mas.
1: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosan dan soundtrack film?
0: Betul. Tapi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu

0: siapa itu kok selalu disukai sama orang tua saja, tapi ini gimana supaya anak-anak tergugah dengan mereka sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Ya saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Kalau istilah saya itu pop dan krom ya,
1: dan
0: terus akhirnya muncul Tabur Sari dan Dadak Menyubung. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut dan dicampur ngepop gitu.
1: Jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa aku yang sukses juga itu. Orang Jawa mesti aku enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nempel itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih itu enggak. Nah itu kalau orang Jawa Tengah pasti tahu semua
1: gitu ya.
0: Sampai Pak Budi, Pak Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Bung ini merusak pakemnya keroncong, padahal kita nggak merusak pakem keroncong,
1: cuma kita bikin baru ya,
0: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri saya tetap hormat gitu
1: ya
0: pakemnya, cuma
1: pakem-pakemnya
0: pasti kita kan ingin mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget.
1: Ini Rahmi, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa yang ini? Orang biasa sama orang
2: kalian jangan diomongin di sini ya,
1: iya
2: terlalu kontang nanti bukan apa, semua bingung
1: nanti ya,
2: minta lagu
1: kemudian Pak Ahmad di
2: mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau
1: siap di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus
0: tadi pertama saya
1: sudah cerita tentang
0: yang bisa entang ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu

saya lebih sering menciptakan lagu itu song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi cuma tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa yang disini dipakai ilmu-ilmu apa yang dihanakan tadi. Ya memang dulu saya sering

0: tapi ya iya, antara karena itu harus cukup satuan ya,
1: betul,
0: antara notasi, lirik, sama musik-musik ya, itu sudah cukup satuan betul.
1: Nah itu kan
0: paketnya itu, iya paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmu tapi susah kan nggak jelasin ya,
1: karena mengalir begitu saja ya,
0: tapi jelas
1: karena ini buka kursus ya, berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kalau bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
2: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi. Nggak pilih ke, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah ke
1: penyanyi. Siap nih mas. Pertanyaan dari Tata Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
0: bisa nyanyi lagu
1: dangdut, bukan kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
2: Iya benar.

0: itu kan seperti itu, orang dangdut itu misalnya wadang itu seperti itu seperti ya kita ada di tengah supaya kita tuh bisa menyatu, semuanya bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan menggunakan dangdut ya, soalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok, malah popnya sendiri dalam tahun-tahun 90-an ya, tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Fiksinya maksudnya bawain pop dangdut mungkin masih udah pernah ngerasain ya, orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan itu, mau gak mau ya harus kolaborasi ya. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong, karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok, tapi mungkin karena label penyanyi itu atau penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu dia kebiasa, tapi kan membedakan dangdut dan pop itu karena ada cengkok. Nah Bang Ben itu merumuskan cengkokan itu, merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa, di pasar pun, di market juga kembali dengan kemasan musik yang kemudian
1: siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Ya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Wah,
1: masih tetap terus sampai saat ini.
0: Tahun 80-an kan?

0: kuliah beneran enggak?
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya dia sekarang aja ini kita lagi apa namanya siaran begini pun
1: yang tidak bikin lagu
0: sudah itu
1: sambil ngomong
0: siap
1: jadi lagu
0: siap
1: sebenarnya nggak ada istilah mau pensiun mau kapan
0: ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa persatuan artis seniman
1: SPSI
0: masih ya
1: kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang satu menginisiasi yang kami sebagai pendirinya memang kami ya awalnya ya dari itu tadi mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu berhasil kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan
0: akhirnya
1: kami menyatukan semua elemen seni
0: elemen

0: aja
1: cuman kecil.
0: Ya, mungkin itu
1: ada tawan di Singaraja.
0: Ya.
1: Kalau ada yang mengcover mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
0: dapatkan royalti.
1: Ya? Dapatkan royalti gitu ya. Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi.
0: Ya.
1: Dan lain sebagainya.
0: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada.
1: Mm-hmm.
0: Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Tapi kalau sekarang ya, sekarang juga sedang diperbaiki.
1: Ya diperbaiki
0: royalti supaya ya jaga keadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja.
1: Yeah.
0: Elemen-elemen lain juga banyak. Yang
1: penting pengisi-pengisi
0: musisinya
1: sebagai pencipta lagunya gitu.
0: Ini Bang Iman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
1: Kalau bikin lagu maksudnya
0: kayak manual
1: ya bikin lagu ya.
0: Balik lagi kan apa alat musik
1: yang
0: iya. Jadi gini Mas.
1: Tapi kan
0: bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini aja barangnya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang lebih maksud AI ya kan. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual enggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi
1: palsu.
0: Betul.
1: Kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut.
0: Uh-huh.
1: Cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
1: Kayaknya gini Bang Benny.
0: Abang jangan gitu.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita. Dan hari ini ada Bang Denny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting.
0: Isinya di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Denny. Semoga depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh. Ya, salam ya. Untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep. Tanya sama Mas Denny. Yes. Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Nah,
2: saya ke Bangkalan, memang sudah ke Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
2: Agung Sumenep?
0: Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
2: Wow.
0: Oke,
2: menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bantu. Bisa juga bareng kali ya. Boleh. Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Denny.
3: Iya, malam.
1: Boleh langsung pertanyaannya ya,
3: Abang Denny.
0: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk ini.
1: Akhirnya. Padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Ber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Denny Ashar?
2: Ini album kedua setelah.
3: Yang kedua. Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua, karena lagu ini legend, dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga, dia suara tenor di bas atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja, salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
3: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan, selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A Persorong, speakers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Adi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
0: Dadah.
3: Tunggu sampai ketemu di
0: sampai
3: Jakarta ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya, Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.

0: Oke, okay. Oke. Okay. Terima kasih Bang Andi. Bang Andi.
1: Mohon ya, Pak ya. Ada kode ke depannya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
2: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, kita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
3: lagi ya.
0: Safik kita import
3: ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
2: Ya, selamat malam dua-duanya ya.
0: Ya, oke.
3: Selamat malam.
2: Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
2: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Iya,
2: selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, senang anak tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya, awas semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Salam ya Mas Yudi.
0: Boleh, kirim tempe juga boleh.
3: Mau sekali ke kapal selam.
2: Boleh rencana kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudi Setia tadi ya.
0: Siap.
2: Terus penyiar-penyiar yang ada di Radio RRI Palembang khususnya Pos 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini. Yang lagi tugas di Mas Yudi.
0: Omana, salam buat Bang Haris yang somse gitu ya.
2: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
2: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidang Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dabdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran ya, apa itu
3: jenis vokal
0: yang apa itu
3: Bang Benny? Sebenarnya sama kok,
0: sama ya.

0: melihatnya kalau kalau makanya tadi disebut bilang untuk pelaku apa yang bisa dirasakan ya, itu kan ada kalau mungkin kalau jenaka kan harus ada kenis-kenisnya kalau yang jauh-jauh di kenis-kenisnya itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya ya gini namanya itu karakter dan karakter si si vokalnya itu
1: oke. Siap kalau begitu. Ya, kita dengerin lagu lagi ya.
0: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
0: Oh, kamu tak pilih.
1: Kamu tak pilih. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Teguh Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Beni Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Beni sudah menulis lagu dari tahun?
2: Pertama kali? Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu. Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Beni menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini? Bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin, kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang jomblo ya. Satunya artinya yang milenial.
1: Ya, oke. Okay.
2: Ya, itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu
1: ya. Ya.
2: Kalau sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu Mas.
1: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang ya, kuncinya kan cuma itu.
2: Oke, sekarang kan cuma 6 jurus. Harus itu kan cuma jajan, nggak dimiring-miring, nggak ditambahin standar enam, kan itu aja gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Beni pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal yang disebut Hafgan, Rayunita, Raisa, gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Beni dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya sebenarnya nggak itu, cuma saya nggak kepingin

0: Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya. Mana kita untuk melahirkan misalnya kan itu
1: jadi kita mau sebelum kita tutup kita ini ada
2: kenapa? Atas ini jadi tanda nggak suaranya?
1: Oh gitu ya.
2: Iya kan.
1: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam ruang rindu.
3: Ma. Ma. Ma. Ma. Ma.

0: terus Deni, Mas Yudi, Mas siapa lagi?
1: Tentu Safi.
2: Halo.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara seperti ini, minta lagu ke Bang Deni harganya berapa?
2: Suaranya udah enak,
1: bisa nyanyi loh, bisa nyanyi loh.
3: Bagus
1: vokalnya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
3: Iya.
2: Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan? Ya, sebenarnya Mbak ini sebenarnya penyanyi itu sebenarnya di awal yang sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
2: Penyanyi kita mengurangi aja.
1: Ya.
2: Karena rekaman ini kan ditata ini ditata. Kalau jangan tentu yang penyanyi katanya hebat sih. Pansip antara ini.
1: Nah, tapi kalau yang udah ini nyanyi cocok nggak?
2: Cocok nggak?
1: Karena tempatannya bagus ya.
2: Karena cocok nggak lagunya?
1: Karena tempatannya
4: malah. Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi Kristen Protestan. Shalom. Saudara, acara Mutiara Pagi Kristen Protestan di pagi hari ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Mengelola Kekecewaan dengan Bijak, yang dibawakan oleh saya sendiri, Pendeta Effendi Narinto STH. Para pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 15 sampai dengan ayatnya 25 dan 32. Sebelum membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini.

Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, ya Allah. Kami memerlukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu itulah terang bagi setiap jalan kami. Firman-Mu yang berkuasa untuk memulihkan dan memberkati seluruh hidup kami. Urapi hamba-Mu dan urapilah para jemaat-Mu yang mendengarkannya di pagi hari ini. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, anak-anak-Mu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Injil Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-25 sampai dengan 32 berbunyi, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.

Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda pernah merasa kecewa? Baik kepada pasangan, saudara, atau keluarga, kepada keadaan, atau mungkin Anda kecewa dengan Tuhan? Tentu pernah, atau kalau boleh kita jujur, seringkali kita kecewa oleh banyak hal. Atau bahkan sering kita kecewa. Hari ini kita belajar bahwa kita harus bisa mengelola kekecewaan tersebut dengan benar dan bijaksana. Melalui pembacaan kita di atas, tentu kita sering mendengar firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang ini. Banyak para hamba Tuhan membagikan kisah ini. Namun, kebanyakan dalam pemberitaan itu, seringkali kisah anak yang bungsulah yang diangkat. Yang sebenarnya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman perumpamaan tentang anak yang hilang ini, bukan sekedar anak bungsu saja, tetapi anak sulung juga sebenarnya dia terhilang. Ia dekat dengan bapaknya, tetapi cuma sebatas kedekatan secara fisik, bukan dekat secara hati. Terbukti ketika ia pulang dari ladang yang pasti dalam keadaan lelah bekerja dan juga capek secara fisik, ketika dekat dengan rumah, ketika ia mendengar bunyi seruling dan tari-tarian, dan melalui salah seorang hambanya ia bertanya, "Ada apa gerangan?" Dan hambanya tersebut berkata bahwa adiknya yang bungsu telah pulang dan bapaknya mengadakan pesta dengan menyembelih seekor anak lembu tambun. Disinilah dia kecewa dengan bapaknya, dia kecewa dengan adiknya, atau bahkan dengan keadaan yang menurutnya tidak adil. Anak sulung gagal menjaga hatinya supaya tidak kecewa, yang pada akhirnya oleh karena kekecewaan tersebut ada empat hal yang akan dan dapat kita pelajari di hari ini. Yang pertama yaitu bahwa kekecewaan bisa melahirkan amarah yang sulit untuk dikendalikan. Ayat 28 berbunyi, "Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia." Kekecewaan yang dipelihara berubah menjadi kemarahan. Ia memilih berada di luar rumah daripada ikut bersuka cita bersama dengan keluarganya, yaitu bersama bapak, adiknya, dan juga mungkin orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut. Meskipun ayahnya sudah keluar untuk membujuk dia, untuk menenangkan dan memberikan pengertian baginya, tetapi dia menolak. Inilah bahaya dari memelihara kekecewaan. Bisa melahirkan kemarahan yang sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, yang sebenarnya hal tersebut bisa merugikan diri sendiri. Harusnya si sulung bersuka cita karena apa? Karena ia bertemu kembali dengan adiknya yang telah pergi, yang sangat dirindukannya. Tetapi ia memilih untuk memendam kekecewaan itu. Jemaat Tuhan, dengarkan ini. Kekecewaan yang tidak diselesaikan dapat menjauhkan seseorang dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Yang kedua, kekecewaan karena merasa tidak dihargai.
Ayat 29 berkata, sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Anak sulung merasa semua kesetiaan dan kerja kerasnya tidak mendapat penghargaan yang layak. Ketika melihat adiknya yang gagal dan berperilaku jahat, justru disambut dengan pesta oleh bapaknya, ia merasa tidak diperlakukan dengan tidak adil. Ia mulai main hitung-hitungan dengan bapaknya. Jemaat Tuhan, mungkin sekarang kita merasa diperlakukan dengan tidak adil dan kita kecewa dengan banyak hal tersebut. Kadang-kadang kita juga merasa kecewa dengan pengorbanan, pelayanan, atau kesetiaan yang tidak mendapatkan pengakuan yang seperti kita harapkan. Dengar ini, jangan simpan kekecewaan tersebut. Karena kalau kita tidak menyelesaikan kekecewaan tersebut, kita akan merasa bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Yang sebenarnya tidaklah demikian. Allah sungguh sangat mengasihi kita, jauh melebihi apa yang dapat kita ketahui dan kita mengerti. Jangan pernah kecewa dengan Bapa kita di surga. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya bagian yang ketiga, yaitu kekecewaan yang pada akhirnya membuat anak sulung kehilangan kasih. Ayat 30 berkata, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembeli anak lembu tambun untuk dia. Anak sulung tidak menyebut adiknya sebagai saudaraku, tetapi dia menyebutnya dengan kata anakmu itu. Kepahitan atas perbuatan adiknya yang mungkin menurutnya tidak bisa ditolerir lagi membuat persaudaraan menjadi rusak. Ia lebih fokus kepada kesalahan adiknya daripada pemulihan dan pertobatan saudaranya. Ketika hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, ia sulit bersuka cita karena adiknya yang sudah pulang. Jemaat Tuhan, mungkin juga kita pernah merasakan seperti apa yang anak sulung rasakan tersebut. Kita merasa bahwa orang lain berdosa dan kesalahannya sudah terlalu besar dan tidak pantas untuk mendapatkan pengampunan. Hari ini saya katakan, jangan biarkan kekecewaan tersebut menguasai hatimu. Mari kita turut bersuka cita ketika saudara kita atau orang-orang lain atau bahkan mungkin musuh kita sekalipun, ketika mereka mendapatkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan, sudah sepatutnya kita turut bersuka cita. Yang keempat, kekecewaan karena tidak memahami hati Bapa. Anak sulung gagal memahami hati bapaknya. Ayat 31 berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Masalah utama dari anak sulung adalah bukannya kekurangan berkat, tetapi kurangnya pengenalan akan hati bapaknya. Ia hidup dan menempatkan dirinya sebagai pelayan, bukan sebagai anak yang sebenarnya berhak untuk menikmati kasih dan berkat dari bapaknya.
sebenarnya kalau dia mengerti hati bapaknya, dia bisa dan boleh menikmati berkat tersebut. Ketika bapaknya berkata, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, artinya dia juga berhak untuk mengambil seekor anak lembu tambun untuk dia bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Karena kepunyaan bapaknya adalah juga kepunyaannya. Di sini dia gagal dalam mengenal hati bapaknya. Yang seperti awal saya katakan, dia dekat secara fisik dengan bapaknya, namun sebenarnya dia jauh dari hati bapaknya. Jemaat Tuhan, kita dapat melayani Tuhan bertahun-tahun, tetapi tetap kehilangan sukacita jika hubungan kita dengan Tuhan hanya didasari pada kewajiban dan bukan kasih. Kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan yang sebenarnya ada di sekitar kita karena kita tidak bisa memahami hati Bapa kita di surga. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelajaran rohani yang dapat kita ambil dari anak sulung tersebut, yaitu yang pertama, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, jangan memelihara kekecewaan sehingga bisa menjadi kepahitan dalam hati kita. Yang ketiga, bersukacitalah ketika orang lain yang berdosa mau kembali dan bertobat. Dan yang keempat, nikmatilah kasih karunia dan berkat Bapa, bukan hanya bekerja dan melayani Dia saja. Jemaat Tuhan, anak bungsu tersesat karena pemberontakan, tetapi anak sulung hampir kehilangan sukacita karena kebenarannya sendiri. Yang satu jauh secara fisik dari bapaknya, yang lain dekat secara fisik tetapi jauh secara hati. Tuhan Yesus mengajar bukan hanya orang berdosa yang perlu bertobat, tetapi juga mereka yang merasa diri benar, namun sebenarnya hatinya dipenuhi oleh kekecewaan dan kepahitan. Hati yang kecewa sulit bersuka cita atas kasih karunia, tetapi hati yang mengenal Bapa akan bersuka cita ketika yang hilang ditemukan kembali. Jangan menyimpan kekecewaan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita.

Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri kebenaran firman di hari ini, mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Ketika kami ada di dalam sebuah pergumulan hidup, kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menjadi pusat pertolongan kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa mengerti keadaan kami. Bapa, sebagai hambamu, saat ini hamba mengangkat tangan memberkati para pendengar setia acara Mutiara Pagi. Apabila ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan lawat dan memberikan kekuatan. Dan apabila ada yang susah, Bapa, Engkau memberikan penghiburan. Berikan kepada mereka semua keyakinan bahwa Engkau senantiasa menyertai sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa juga buat Radio Republik Indonesia yang sudah menyiarkan acara Mutiara Pagi ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Baik mulai dari kepala kantor RRI dan semua pegawai yang ada, Tuhan memberkati baik secara pribadi maupun keluarga dan rumah tangga. Kiranya melalui acara Mutiara Pagi ini boleh menjadi sarana buat kami semua untuk bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Kementerian Agama Kota Ambon maupun Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kiranya Tuhan juga memberkati baik mulai dari kepala kantor bahkan sampai kepada seluruh pegawai yang ada. Terutama bidang Bimas Kristen dan seksi Bimas Kristen, kiranya Bapa memberkati baik kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pegawai dalam lingkup Bimas Kristen. Tuhan memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati semua pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai pemimpin yang terendah, Tuhan kiranya menolong dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah acara Mutiara Pagi kita di hari ini. Sebelum kita berpisah dan melanjutkan seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus kembali menjemput kita semua orang-orang yang percaya. Mari kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka selesailah acaramu.

Kesempatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: Berita pertama. Pendengar, maraknya pembangunan bangunan liar tanpa izin mendirikan bangunan atau IMB mendapat sorotan serius dari Komisi 1 DPRD Kota Ambon. Kondisi ini dinilai tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan warga dan merusak tata ruang kota. Politisi Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Ambon, Muhammad Fadli Toisuta menegaskan, pihaknya banyak menerima laporan masyarakat terkait penyerobotan lahan dan bangunan ilegal. Fadli Toisuta menuding, lemahnya pengawasan di tingkat kecamatan menjadi faktor utama menjamurnya bangunan liar tersebut. Oleh karena itu, DPRD mendesak para camat selaku ujung tombak pemerintahan untuk tidak tinggal diam dan menunggu laporan. Para camat diminta proaktif turun langsung ke lapangan, serta berani melakukan penertiban tegas jika menemukan pelanggaran di wilayahnya masing-masing. Guna memutus mata rantai pelanggaran ini, DPRD Ambon mendorong adanya koordinasi yang lebih intens antara pihak kecamatan, kelurahan, dinas perizinan hingga Satpol PP. Selain mendesak ketegasan aparat, pihak legislatif juga menghimbau masyarakat luas agar lebih taat regulasi dengan mengurus izin resmi sebelum mulai membangun demi terciptanya lingkungan yang tertib dan aman. Pendengar, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam menegaskan keterbukaan dalam pengelolaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau BOSP bukan lagi sebuah pilihan melainkan kewajiban yang harus dijalankan setiap sekolah. Transparansi ini dinilai sangat krusial demi membangun kepercayaan publik serta menopang operasional pendidikan di Maluku Tenggara secara bertanggung jawab. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati saat membuka pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan dana BOSP di Aula Kantor Bupati. Rahantoknam menyebut berbagai kendala laporan keuangan sekolah selama ini mayoritas bukan karena adanya niat penyimpangan. Namun hal itu lebih disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis terhadap regulasi dan aplikasi sistem pelaporan yang terus berubah. Menyikapi hal itu, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan yang bermitra dengan PT Penerbit Buku Erlangga menggelar pelatihan bagi para kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah se-Kabupaten Maluku Tenggara. Lewat pelatihan berbasis digital ini, para peserta diharapkan mampu memperbarui pemahaman regulasi, mengatasi hambatan teknis, sehingga pengelolaan dana BOSP ke depan berjalan lebih akuntabel dan tepat sasaran. Kita ke berita lain. Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan kenaikan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor visa sebesar 6,42% pada semester pertama tahun 2026. Realisasi ini menembus angka 2,8 triliun rupiah, meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu di tengah ketidakpastian kondisi global. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarasam Marantoko menegaskan, fokus imigrasi saat ini bukan lagi mengejar kuantitas, melainkan menyaring kualitas orang asing yang masuk melalui transformasi digital dan kebijakan selektif. Sepanjang paruh pertama tahun ini, total penerbitan visa justru menyusut sekitar 6% menjadi 3,9 juta penerbitan. Penurunan paling tajam terjadi pada bebas visa kunjungan yang merosot hingga 87%. Meski demikian, jenis visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival tetap mendominasi dengan capaian 3,4 juta penerbitan yang dipimpin oleh wisatawan asal Australia, disusul Cina dan India. Di sisi penegakan hukum, imigrasi bertindak tegas dengan menjatuhkan lebih dari 10.000 tindakan administratif, termasuk mendeportasi 3.200 warga asing yang melanggar aturan. Hendarasam Marantoko memastikan capaian semester pertama ini menjadi batu loncatan bagi Ditjen Imigrasi untuk terus memperketat pengawasan keamanan loncatan bagi Ditjen Imigrasi pengawasan keamanan nasional sekaligus memperbaiki ekosistem pelayanan publik di sisa tahun 2026. Pendengar, persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela diklaim rampung. Laporan Lina Tehupuring.
1: Persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela terus dimatangkan dalam rapat laporan akhir yang digelar di lantai 35 Wisma Mulia Jakarta. Rapat tersebut membahas kesiapan teknis, administrasi hingga aspek sosial dan keamanan menjelang peletakan batu pertama proyek. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto selaku Ketua Satuan Tugas Groundbreaking Forkopimda Maluku mengatakan seluruh aspek sosial dan keamanan telah dipastikan siap. Menurutnya, rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan Blok Masela. Masyarakat di sekitar lokasi proyek pun menaruh harapan besar terhadap realisasi investasi tersebut.
2: Selama kurang lebih 27 tahun, kes atau kasus Blok Masela belum selesai, alhamdulillah sudah terpecahkan sampai sekarang, dan insya Allah tanggal 16 kemungkinan besar Presiden akan hadir ke sana.
1: Sementara itu, Kepala SKK Migas Joko Siswanto memastikan seluruh tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking berjalan sesuai rencana. Koordinasi dengan panitia pelaksana terus dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung lancar. Joko menjelaskan, logistik pendukung acara mulai diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Somulaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, di mana total logistik yang dikirim mencapai 93 ton melalui jalur udara dan laut. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat merespons lonjakan inflasi daerah yang menyentuh angka 3,80% pada Juni 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka inflasi tahun ini telah melampaui target nasional sebesar 2,5 plus minus 1%. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Maluku langsung menggelar rapat koordinasi lintas sektor di kantor gubernur hari ini. Pelaksana tugas asisten 2 Setda Maluku Kasrul Selang yang memimpin rapat mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak atau BBM menjadi pemicu utama melonjaknya inflasi di Maluku. Kasrul Selang

pemerintah. Pendengar, Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna mendorong inovasi sektor pertanian sekaligus menekan laju inflasi daerah. Kepala Dinas Pertanian Maluku Ilham Tauda menyatakan, kerjasama dengan Bank Indonesia kini difokuskan pada pengembangan program digital farming atau pertanian berbasis digital di sejumlah wilayah. Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan. Selain teknologi, Dinas Pertanian juga menggandeng OJK untuk memperluas akses permodalan petani melalui program Fasilitator Keuangan Mitra Tani. Program ini melibatkan para penyuluh pertanian di 11 kabupaten kota yang telah dibekali pelatihan khusus. Para fasilitator ini bertugas menjembatani petani dengan lembaga perbankan guna mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat atau KUR yang selama ini terkendala minimnya pemahaman administrasi. Pemerintah Provinsi Maluku optimistis sinergi segitiga antara pemerintah, maksud kami antara instansi pemerintah, Bank Indonesia, dan OJK akan memperkuat ekosistem pertanian daerah. Integrasi antara pendampingan teknis budidaya dan kemudahan akses pembiayaan ini ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas lahan, memperluas pasar, serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh pelosok Maluku.

0: Berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tual gencar melaksanakan berbagai agenda perstatistikan sepanjang Juni 2026. Mulai dari pelatihan koordinasi hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan demi menyukseskan pencanangan sensus ekonomi 2026. Sensus nasional ini bertujuan untuk memotret peta dan potensi ekonomi daerah secara utuh dan akurat. Sasaran utama sensus di Kota Tual meliputi seluruh pelaku atau unit usaha non-pertanian, baik berskala mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar. Berdasarkan arahan BPS, pendataan lapangan akan menyasar semua aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. Hal ini mencakup usaha informal rumahan seperti warung kelontong, pedagang kaki lima, usaha daring atau online shop, hingga badan usaha formal seperti TV, PT, dan koperasi. Selain tempat usaha, institusi finansial dan pendidikan swasta seperti klinik mandiri dan sekolah swasta juga menjadi objek pendataan. Kategori sektor usaha yang didata mencakup perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Melalui sensus ini, BPS Kota Tual berharap dapat menyajikan data komprehensif bagi pemangku kebijakan dalam menyusun program pembangunan ekonomi daerah. OJK Maluku perkuat akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus berupaya memperluas akses keuangan masyarakat di wilayah Provinsi Maluku melalui kolaborasi bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari agenda tahunan TPAKD, telah diselenggarakan rapat koordinasi daerah dan rapat pleno TPAKD seprovinsi Maluku. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi mengatakan, dalam mendorong akselerasi inklusi keuangan daerah, OJK telah menyusun proyeksi target indeks akses keuangan daerah sebagai gambaran terstruktur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan. Indeks akses keuangan daerah diharapkan menjadi acuan dalam menyusun program kerja TPAKD guna mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi wilayah Maluku sebagaimana tertuang dalam Sabta Cita Lawamena Transformasi Maluku Menuju Maluku Yang Maju, Adil dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
2: Masnya seperti apa? Tapi kalau memang itu ada oknum banyak tuh ada orang ngirim WA, ya kan? Kita lihat melalui WA yang itu sebenarnya saya yakin bukan dari perusahaan peer to peer itu. Dari itu kalau sudah itu kita bisa melibatkan

0: kalau ini kan berarti sudah aktivitas legal ya, kita bisa lakukan ya.
1: Minimal masyarakat itu paham ya kan, bagaimana produk keuangan, bagaimana cara memanfaatkan produk keuangan, dan juga memahami risiko-risiko serta penawaran-penawaran ilegal yang harus dihindari. Hanya dengan edukasi yang kurang lebih kita lakukan, pengaduan itu bisa kita minimalisir lah.
2: Dalam rapat tersebut ditetapkan program kerja TPAKD Provinsi Maluku, salah satunya pengembangan ekonomi daerah. Program kerja TPAKD Provinsi Maluku tersebut diharapkan menjadi acuan bagi TPAKD kabupaten kota di seluruh wilayah Maluku dengan tetap menyesuaikan karakteristik kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat terlaksana secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Sahira Sangaji melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat desa Awear Rumngeur, Kecamatan Uar Labobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kompak mewujudkan program kemandirian pangan daerah. Melalui semangat gotong royong, warga turun ke lapangan untuk membuka lahan baru sebagai langkah awal pramusim tanam. Kegiatan perluasan lahan pertanian ini bertujuan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa. Sejak pagi hari, warga bersama-sama membersihkan semak belukar, meratakan lahan, hingga menyiapkan saluran irigasi agar proses penanaman pada nantinya dapat berjalan optimal. Penjabat Kepala Desa Awear Rumngeur, Rogers Theodorus Wermasubun, menyatakan aksi ini menjadi bukti nyata kebersamaan warga dalam membangun sektor pertanian. Pemerintah desa berkomitmen penuh untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ke depan. Langkah positif ini pun mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari elemen warga lokal yang berharap desa mereka bisa menjadi pelopor pembangunan pertanian di Tanimbar. Program pembukaan lahan ini dinilai strategis bukan saja untuk memicu kreativitas dan inovasi para petani setempat, tetapi juga mendukung pengembangan komoditas padi sebagai kekuatan agraris di tingkat nasional. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pertanian menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada para petani di Trans Waikudal, Desa Batuasa, Kecamatan Wirinama. Bantuan ini dikucurkan untuk mempercepat pengolahan lahan sekaligus mendukung penanaman perdana di kawasan cetak sawah baru seluas 141 hektar. Penyerahan ini sekaligus menjawab keluhan warga setempat yang mengaku sama sekali belum pernah tersentuh bantuan pertanian selama 20 tahun terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Seram Bagian Timur, Sofian Wariaya, menyebut bantuan yang diserahkan meliputi 1 unit traktor roda 4, 2 unit hand traktor, 2 unit mesin tanam padi, serta 2 unit pompa air. Seluruh bantuan Alsintan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal agar target penanaman perdana bisa dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Sofian menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan sinergi kuat dari pemerintah kecamatan desa, TNI, hingga masyarakat setempat. Langkah strategis ini juga menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menekan tingginya harga beras di Desa Batuasa yang kini menembus Rp20.000 per kilogram. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding wilayah Bula Barat yang hanya berkisar Rp12.500 per kilogram. Jika seluruh lahan berhasil memproduksi maksimal, hasil panen ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan pangan di 3 kecamatan, yakni Wirinama, Siwalalat, hingga Kelimuri dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kita ke berita lain. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoi Letfuan Kecamatan Hot Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara hibahkan dana pribadi. Laporan Mei Maturbongs.
4: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya desa Letfuan yang terkenal dengan kopi Arabustanya dan didukung dengan kinerja perkembangan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. Dalam tari tubuh, kepala desa Letfuan mengatakan tanah yang digunakan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan kopi di desanya.
5: Dengan adanya usaha kopi di Hoi Lepuan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Hoi sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Hoi Lepuan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
4: Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Taufik mengatakan, empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif dan kopi lokal termasuk dalam hal itu.
6: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Lepuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Lepuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, Kei juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
4: Tapi berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Namun permasalahan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir. Mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memulihkan kawasan pesisir, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar aksi penanaman 1000 bibit mangrove di wilayah pesisir Teluk Ambon. Kegiatan yang berlangsung Senin kemarin ini merupakan hasil kolaborasi antara DPD PDI Perjuangan Maluku, DPC Kota Ambon, serta PAC Baguala dan Teluk Ambon. Aksi hijau ini melibatkan langsung para kader partai dan masyarakat setempat. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Luki Upulatu Nikuyulu mengatakan, pemilihan lokasi di kawasan Lateri, Waheru, dan Hunut didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memulihkan area pesisir yang mulai tergerus pembangunan dan abrasi. Menurutnya, aksi ini merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap ekosistem pesisir yang berfungsi mencegah abrasi, menjaga habitat biota laut, sekaligus menekan dampak perubahan iklim melalui konsep politik hijau. Melalui gerakan ini, PDI Perjuangan juga ingin memberikan edukasi bagi generasi muda Kota Ambon agar lebih menghargai ruang hidup pesisir. Luki mengajak seluruh struktur partai hingga komunitas warga untuk bersama-sama mengawasi dan merawat pertumbuhan mangrove yang sudah ditanam. Bagi PDI Perjuangan, ketahanan ekosistem pesisir bukan diukur dari banyaknya bibit yang ditanam, melainkan dari komitmen panjang semua elemen untuk menjaga laut agar tidak rusak.

kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Persiapan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela diklaim merampung. Pemerintah Maluku perkuat akses keuangan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota. Kerabat sendiri yang bertugas, saya

kudanil sering berenang di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kudanil

Rosa dari Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar dari Silon, dari Ada Band dengan Pemain Cinta untuk Anda membuka info seputar Maluku di hari ini. Ya, pendengar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Salah satu target yang disiapkan yakni standarisasi dan integrasi sekitar 500 jenis data dari seluruh perangkat daerah ke dalam sistem tersebut. Kepala Dinas Kominfo Maluku Titus Renwarin mengatakan, penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026. Penyusunan rancangan unit pelaksana teknis daerah, pengelolaan data, serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan tenaga teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu, Dinas Kominfo juga akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah ini memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku. Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Leweresa menegaskan, keberhasilan portal Lawamena sangat bergantung pada komitmen seluruh pimpinan OPD dalam membangun kolaborasi, khususnya melalui mekanisme berbagai data, dan menurutnya pengelolaan data yang terintegrasi akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan pelaporan yang akuntabel.

buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah, sehingga menurunkan

yang tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Terus ada Riamon, kanal inspirasi, inspirasi dan juga informasi pendengar yang terbaik dari Bondan Perkoso dengan Sudahlah. Ya, dan selamat pagi untuk Anda semua di pagi hari ini yang sudah bangun pagi atau mungkin yang lagi sarapan pagi ya, ditemani dengan cuaca yang hari ini cuacanya kayaknya rada mendung sedikit ya pendengar gitu. Ya, jangan lupa untuk menyantap sarapan pagi karena sarapan pagi itu penting banget untuk Anda menjalankan aktivitas atau memulai aktivitas Anda di hari ini. Ya, informasi menarik untuk Anda mengenai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyiapkan sejumlah strategis atau langkah strategis untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data melalui portal Lawamena. Ya, Kepala Dinas Kominfo Maluku pendengar mengatakan bahwa penguatan implementasi satu data akan dilakukan melalui pembentukan tim kerja khusus pada 2026 dan penyusunan rancangan unit pelaksana teknis UPTD pengelolaan data serta penguatan sumber daya manusia dengan menempatkan teknologi informasi dari berbagai perangkat daerah. Selain itu juga Dinas Kominfo akan menggelar pelatihan dan coaching bagi para pengelola data agar seluruh data yang dihasilkan perangkat daerah memenuhi standar dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Lawamena sebagai pusat data pemerintah Provinsi Maluku. Iya, baik. Ya, semoga cepat terrealisasikan ya pendengar untuk hal-hal ini. Ya, jangan sampai Anda lewatkan, nanti ada info BMKG ya untuk Anda tepat di jam 7.15 waktu Indonesia Timur.

melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat perempuan itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi

0: Ya, baik pendengar, saatnya saya ajak Anda untuk kita mendengarkan laporan langsung dari rekan Jen Lee untuk perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat pagi rekan Jen Lee.
1: Selamat pagi rekan Teis.
0: Ya, dengan Valdi di sini.
1: Oh, sorry.
0: Iya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi penengah pulau 1 dari Ambon. Berkat perakiran cuaca dan gelombang laut ke wilayah Maluku pada hari ini 9 Juli 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Seram bagian barat. Sedangkan untuk siang hari, kondisi cuaca untuk umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Buru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Sedangkan untuk malam hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dan berpeluang hujan ringan di kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian barat, Buru dan Buru Selat, Buru Selatan, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Serangan untuk perkiraan esok hari, Jumat 10 Juli 2026, kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada dini hari, umumnya berawan hingga hujan ringan. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat dan maksimumnya 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara minimum 66% dan maksimumnya 98%. Untuk perakiraan, untuk peringatan dini, perlu dosa angin kencang sesaat yang berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk perakiraan tinggi gelombang, perlu diwaspadai gelombang ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih terus Anda dan selanjutnya kita kembali ke Pulau Satu.
0: Ya baik, terima kasih untuk rekan Jen Lee untuk laporan perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

Memulai investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah upaya untuk memastikan kebebasan

Indonesia termasuk wilayah rawan bencana karena Indonesia terletak pada jalur Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng. Untuk itu, masyarakat wajib menyiapkan diri sebagai bentuk kesiapsiagaan ataupun pencegahan. Salah satunya adalah tas siaga bencana. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tas siaga bencana adalah tas yang terbuat dari bahan anti air dan cukup kuat dalam menahan beban yang akan dibawa. Kebutuhan dasar yang dapat disiapkan dan dimasukkan dalam tas siaga bencana diantaranya surat-surat penting seperti ijazah, surat tanah, surat kendaraan, dan surat-surat penting lainnya. Kemudian kotak obat, makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, dan lain-lain. Alat bantu penerangan diantaranya senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Peluit merupakan alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun mandi, sikat gigi, odol, dan lain-lain. Alat komunikasi diantaranya ponsel guna memantau informasi bencana. Pakaian ganti seperti baju, celana, ataupun jaket. Tujuan tas siaga bencana adalah sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat terjadi bencana dan bantuan belum datang, sehingga memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman.

Ya baik pendengar, informasi menarik buat Anda mengenai Kapolri meninjau operasional pabrik pupuk batubara PT Bursa Tani Futura Anditya di Kabupaten Kampar Riau. Dan pendengar, peninjauan ini dilakukan untuk memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui inovasi sektor pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyaksikan penyerahan bantuan pupuk batubara kepada 5 kelompok tani di Provinsi Riau. Bantuan tersebut menjadi bagian sinergi Polri bersama PT Bursa Tani Futura Anditya mendukung produktivitas pertanian. Ya pendengar, kelompok tani penerima bantuan ini berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kecamatan Tambang, dan Kabupaten Siak. Bantuan diharapkan meningkatkan hasil panen sekaligus mendorong penerapan inovasi pemupukan di wilayah masing-masing. Ya pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 8 kita akan bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk acara Aspirasi 1000 Pulau untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026.

terjadi ketika ada kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Tapi, apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya adalah permintaan yang meningkat, sementara pasokan tetap terbatas. Ini dikenal sebagai demand pull inflation. Faktor lainnya adalah kenaikan biaya produksi, seperti harga bahan baku atau upah tenaga kerja yang disebut cost push inflation. Kondisi global seperti krisis energi atau perang juga dapat memperparah inflasi. Memahami penyebab inflasi dapat membantu kita lebih waspada dalam merencanakan keuangan. Jadi, sudah siap menghadapi inflasi?

Ya baik, mendengar saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate dan untuk aspirasi 1000 Pulau Maluku dan juga Maluku Utara, Korwil, Nusantara 3, Ternate, Ambon, Tual, Samulaki, dan juga Bulang.

itu belum meratanya distribusi pun tenaga kesehatan. Ia juga menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain persoalan tenaga kesehatan, beliau juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Di sisi lain, beliau juga menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia kesehatan, namun ditegaskan juga teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung tenaga medis dan tidak dapat menggantikan peran dokter. Demikian lintas informasi pukul

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk!

untuk siaran berjalan yang Korea Nusantara 3 Aspirasi Serempun Maluku, di mana topik yang nanti akan dibahas menuju Rakernas ke-12 JKPI Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Ternate. Beberapa saat lagi akan kami hadirkan, di mana Sekda Kota Ternate Riza Marsoli akan hadir sebagai narasumber. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Arana juga tentunya akan hadir sebagai narasumber. Dan tetap bersama kami di Prosoto RRI Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjalan Korea Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku.

2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, dimana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan

Ya, pendengar Berita Radio Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini untuk aspirasi serumpun mengukur siram berjaringan Korwil Nusantara 3. Selamat mendengarkan.

0: Singkat saja sekarang kita terhadap dari Jamar Soli. Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Baik, dan juga

Nasional yang ke-12 di Kota Ternate. Dan event atau kegiatan nasional ini sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus tahun 2026. Selain saat ini, selain membenahi beberapa fasilitas yang ada di Kota Ternate, juga telah resmi

0: sense que per més tant.
1: Primer va ser una fase que ens hem permetit que havia sabut per suport per l'únic que s'ha impactat untuk memberikan informasi dari bidang kebudayaan sendiri selaku penunjang teknis di lapangan. Kami tetap melakukan persiapan bersama, kolaborasi dengan semua stakeholder dalam mempersiapkan venue tadi, kemudian venue yang telah kami siapkan tersebut dalam buku panduan sudah bisa dilihat oleh siapa saja, dan gelaran-gelarannya akan kita upayakan isi seluruh tampilan yang ada di Kota Ternate yang bernuansa budaya, baik itu di pentas budaya maupun karnaval budaya, dan juga ada pameran budaya yang bisa diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir. Jadi delegasi yang hadir pun mereka diberi ruang untuk menampilkan budaya ini. Jadi budaya yang kita angkat di sini, seluruh kuliner budaya yang ada kita akan tampilkan, kemudian seni dan musik, kemudian seluruh hal yang bisa ditampilkan pada saat karnaval, dan ada juga gelar budaya yang akan kita tampilkan. Nah, seluruh delegasi yang hadir pun kita beri ruang untuk bisa menampilkan budayanya.

0: kolaborasi antar kota itu dia bisa terlihat pada JKPI 2020 nanti. Mungkin itu dulu.
1: Baik, Bu, sebelum saya ke Pak Sek, terkait dengan delegasi sendiri, mungkin kira yang hingga saat ini sudah terdata berupa jumlah para delegasi yang menjadikan ke kota Ternate, sekaligus tadi Ibu singgungi beberapa pemilihan budaya ya. Nah, di kota Pasir ini salah satunya apa yang nanti akan ditampilkan, Ibu? Ya, dijelaskan.
0: Terima kasih. Pamerannya salah satunya adalah tulisan-tulisan ataupun peninggalan-peninggalan arsip budaya yang kita akan tampilkan, dan juga ciri khas kuliner kita, UMKM kita yang bisa kita tampilkan, tenun kita dan sebagainya, kerajinan-kerajinan

Jesus.

simposium internasional dan rakernas sendiri serta seminar, sebenarnya ini adalah packaging kemasan JKP ini secara formal.

0: tidak sekedar menjadi hiburan itu, dan juga tetapi memperkuat identitas Ternate sebagai kota pusaka.
1: Ya, terima kasih. Yang jelas sudah ada tim khusus untuk mempersiapkan itu, mulai dari pameran budaya, kemudian pada karnaval dan gelaran. Nah, ini dekorasi sedemikian rupa sehingga memang yang dihadirkan ini benar-benar tidak sekedar seremoni, tapi memang tampilan yang bisa kita jual ke seluruh yang hadir. Dan dengan demikian, karena pada JKPI ini ada satu harapan kita bahwa kita akan membangun sebuah jejaring pusaka yang bisa memberikan ruang kepada para penggiat-penggiat musik, penggiat tari untuk bisa mendapatkan akses, dan tidak sekedar pada acara JKPI ini, tapi mereka bisa keahliannya bisa terjual kemana saja. Itu target utama.

0: dengan gelaran budaya yang bisa terjual ke mana saja, mungkin seperti itu.
1: Nah, saya ke Pak Sekter terkait dengan pemerintah Kota Ternate menargetkan bagian ekonomi ya, itu gitu ya, dari pelaksanaan bagian musim ini. Sektor ekonomi kreatif apa saja yang diprioritaskan agar dapat merasakan manfaat langsung di nomen bagian musim ini?
2: Mungkin sebagaimana semangat

itu untuk bisa menjajahi makanan-makanan mereka, UMKM mereka di sepanjang jalan itu. Dan bahkan untuk tanggal 25 sampai 31 mereka balik itu, nanti juga ada beberapa jajanan-jajanan tertentu itu akan kami kelar di misalnya di Taman Mukila yang itu open space, sehingga mereka memudahkan untuk mengakses itu. Nah, sehingga paling tidak semangat kita untuk bagi

0: diatur dari teman-teman dinas pariwisata untuk memaksimalkan ketika situasi ini dilakukan.
1: Baik, saya ke Ibu Robi terkait dengan tentu di pada RKMS nanti ada kolaborasi-kolaborasi.

sehingga walaupun ada separuh ada sebagian kabupaten kota yang belum tergabung di dalam JKPI ini, tetap kami mengundangnya untuk hadir dan kami mempersilahkan mereka untuk bisa menampilkan apa yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu mungkin untuk Maluku Utara.

masih tetap dengan apa terkait dengan selain menjadi agen nasional kita pasti. Nah, bagaimana rekan-rekan ini dimanfaatkan sebagai media promosi investasi?

cerita kualitas, maka ada sesuatu yang istimewa dari cengkeh itu. Nah, ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menjual ini keluar, mempromosikan ini keluar, kemudian packaging-packaging kemasan-kemasan kita dengan program-program yang kreatif dan inovatif. Ini juga penting untuk memperkuat citra branding tadi. Terus yang berikut,

saya jelaskan bahwa tema pada rekenas kali ini sudah mendunia gitu tentang global. Nah, tentu pada rekenas kali ini kita tidak terlepas yang namanya literasi gitu ya Pak. Nah, di momen ini sejauh mana sih

sehingga melalui cerita masuk. Nah, dari teman-teman panitia sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa konsep skema kita untuk bagaimana memberikan informasi, mengedukasi, menginformasikan ini keluar.

0: sesuai dengan budaya yang harus ada sesuai dengan titik-titik, misalnya ada objek wisata di situ, kita tetap harus tidak membiarkan space wisata itu begitu saja, tapi harus memunculkan nuansa budayanya. Kemudian dalam pelestarian budaya juga kami melibatkan dari pelestarian budaya untuk bagaimana bisa melihat apa saja yang perlu dilestarikan dan bisa memberi dukungan kepada kami dalam melakukan pelestarian budaya.
1: Baik, saya ke Pak Sek untuk bagaimana Pak Sek bisa memberikan gambar ini sudah terkait dengan rekan sendiri logo

visual itu tergambar, misalnya di situ kalau saya mau lihat misalnya ada garis yang ada di huruf J-nya, kemudian ada juga di situ, ada di situ yang paling J-nya dikasih, kalau secara visual sulit kita diskusi di sini, yeah.

0: edukasi kegiatan ini sebagai bagian yang terpenting untuk melakukan edukasi terkait dengan kekuatan rempah yang dimiliki oleh kota Ternate.
1: Ya, baik, saya ke Ibu Rukmini terkait dengan kota Ternate ini memiliki sejarah kesultanan gitu ya dari jalur rempah dan secara mendunia. Bagaimana narasi sejarah tersebut akan dikemas agar menarik bagi para tamu dan juga seluruh Indonesia?
2: Baik, kami dari Dinas

yang terkait secara teknis. Di sini kita akan sama-sama duduk bersama untuk melihat apa-apa lagi yang perlu kita tambah atau dikemas agar bisa tersaji pada saat JKPI 2020 nanti. Itu sudah menjadi catatan kami, panitia daerah, untuk bisa semaksimal mungkin

0: sendiri kami berharap seluruh warga masyarakat dan generasi muda kita punya semangat untuk tetap melestarikan budaya, tetap mengangkat kembali hal-hal yang telah hilang di masyarakat, budaya yang sudah mulai tergerus. Kita sengaja untuk bisa di momen JKPI ini kita memberi semangat, support agar seluruh generasi muda, masyarakat dan seluruh pihak untuk ke depan nanti hal-hal budaya ini tetap menjadi poin penting yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kemudian dari sisi pariwisata, kita akan tetap berupaya agar setiap spot-spot wisata itu harus menggambarkan budaya atau bernuansa budaya Ternate. Di situ ada musik khas Ternate, ada kuliner khas Ternate dan sebagainya. Mungkin itu harapan kita ke depan.
1: Baik, saya ke Pak Sekretaris Utama bahwa

juga merupakan penegasan bahwa ternyata itu sebenarnya memiliki peran penting dalam perjalanan peradaban jembatan perjuangan bangsa-bangsa yang lain atau rentang dunia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa

keadaan secara ekonomi dan pariwisata. Saya justru melihat bahwa memang di mana-mana ini selalu saya sampaikan bahwa ketika ada hajat memang harus ada kegiatan-kegiatan yang berdampak ekonomi. Nah, kami di Ternate ini kan sudah ada nih

0: informasi dari saya, ada harapan yang ingin disampaikan bahwa mengajak kepada seluruh warga masyarakat agar memanfaatkan momen JKP ini untuk mengeksplor seluruh keahliannya dalam menyajikan baik itu kuliner budaya maupun ada seni-seni budaya dan sebagainya untuk bisa ditampilkan pada JKP nanti. Kemudian untuk masyarakat kiri perlu dibanggakan bahwa nanti ada narasumber dari kiri yang kita akan hadirkan untuk mempraktikkan ke seluruh delegasi cara membuat sagu, sehingga di kesempatan ini kami berharap warga kiri dan seluruh warga yang ada bahwa kita bangga nanti di JKP ini kita akan tunjukkan bahwa ini khas kita, sehingga di kesempatan ini kami sangat mengharapkan seluruh warga masyarakat untuk hadir dalam menyaksikan setiap event yang ada, dan harapan untuk generasi muda marilah tetap kita lestarikan budaya Kota Ternate. Terima kasih.
1: Baik, saya ke Pak Sekter.

0: sesi mengakhiri untuk persiapan sendiri sejauh ini sudah mencapai berapa persen terkait dengan persiapan terakhir?
1: Sebenarnya kami justru lebih agak cepat ini karena saya takutnya jangan sampai ini memang masih apa, tapi kita panitia itu sudah hampir 70% kita sudah

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung